0: Anwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
1: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
0: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
3: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya, Pak.
2: 700 juta, Pak.
0: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN, Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini, begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
1: IKN.
5: Selain investasi swasta, IKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Srisno, Pro 3 RRI Tersemudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa

0: 2007. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
1: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
0: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
2: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
0: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
3: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
4: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
0: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
6: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru, kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS, tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan, setiap keputusan ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau mau diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa, kalau setiap ada yang enggak kan, kita kan sebelum masuk udah di tes, yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu, lolos, dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
7: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
8: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas. Pensiun kecil terus.
5: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV

Dalam keadaan ramai dan lancar, meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang.

dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan

dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2 yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287 di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian

0: lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karit Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Malia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal. Namun, tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: façon de rien.
1: Captain pagi ini RRI Bau-Bau.
2: Pendengar, terima kasih masih bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya, yang disiarkan langsung dari seputaran kawasan Libowoleo, Tanganan Pada. Sebelumnya Anda juga baru saja mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di sepanjang Captain pagi ini, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda, baik itu informasi dari dalam negeri maupun juga informasi dari luar negeri atau mancanegara. Kami masih update beberapa informasi terkini, baik itu dari Kota Bau-Bau dan juga kabupaten lainnya yang ada di lingkup Kepulauan Buton maupun juga yang ada di Sulawesi Tenggara.
1: Captain pagi ini RRI Bau-Bau.
2: Berdengar untuk melengkapi kebersamaan kita di program acara Captain pagi ini, saat informasi kami updatekan, ada pun juga informasi yang kami updatekan ini mengenai Umu Buton ya, kembangkan UMKM DZ Group Landem lewat diversifikasi maupun juga inovasi kemasan. Nah, pendengar, ada pun Universitas Muslim Buton melalui program pengabdian kepada masyarakat atau PKM mendorong UMKM DZ Group Landem di Desa Windu Makmur, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Nah, informasi yang disampaikan bahwa saja program bertajuk pemberdayaan UMKM DZ Group Landem melalui diversifikasi dan juga inovasi kemasan standing untuk juga meningkatkan penjualan di marketplace. Nah, adapun informasi yang disampaikan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yaitu Catur Wulandari juga menyampaikan bahwa saja DZ Group Lande ini merupakan juga komunitas UMKM kaum muda yang juga mengembangkan berbagai produk pangan lokal seperti bawang goreng, keripik bawang merah, abon tuna maupun juga kawone-wone. Nah, selain dari itu, menurutnya sebelum program berjalan, produksi mitra masih juga sekitar 100 sampai dengan 200 kemasan per bulan, dengan juga pemesaran yang juga didominasi penjualan langsung maupun juga dititip di kios ataupun juga warung. Nah, Catur juga menyebutkan melalui program PKM ini, produk diarahkan untuk menggunakan juga standing food grade ya, dengan juga ukuran 50 gram, 100 gram, maupun juga 250 gram. Nah, kemasan tersebut juga dilengkapi informasi produk yang juga lebih lengkap dan juga dirancang agar lebih menarik untuk pemasaran langsung maupun juga secara daring.
1: Captain pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Dengar informasi yang baru saja kami updatekan, Anda bisa update kembali informasi kami di rri.co.id terkait Umu Buton ini kembangkan UMKM DZ Group Lande lewat diversifikasi maupun juga inovasi kemasan.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur

0: semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.
1: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

reklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pau Pau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat, kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
3: lain interaktif boleh di 08.
0: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Dialog Interaktif untuk edisi pagi ini, tepatnya tanggal 20 Agustus 2026. Nah, seperti biasa kembali kami hadirkan satu topik yang akan juga kami perbincangkan bersama narasumber kami dengan topik yang kami utamakan, yaitu sebaran titik panas di Kota Bau-Bau mulai mengkhawatirkan waspada ancaman kebakaran. Dan nantinya Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami terkait topik yang kami utamakan di pagi hari ini. Di studio kami juga ini sudah ada dua narasumber kami yang nantinya akan juga melengkapi dan juga memperbarui informasi kita di sepanjang pagi hari ini. Dan langsung saja saya coba menyapa atau kami coba menyapa Kepala BMKG Bau-Bau, yaitu Bapak Adi Istiono SGO ya. Selamat pagi Pak Adi ini.
5: Pagi Mas. Selamat pagi pemirsa di manapun Anda berada, khususnya di Bau-Bau ini.
4: Baik, alhamdulillah sehat di pagi ini ya.
5: Alhamdulillah sehat.
4: Baik, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya juga ini, sudah meluangkan waktunya, mungkin lagi sibuk aktivitas di tempat kerja atau di kantor ini Pak Adi nih. Baik, iya, pendengar, selain Pak Adi, Kepala BMKG Bau-Bau, di studio kami juga ada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau bersama Bapak Haji Laode Aliasan MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kadis.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sudah diundang di kantor.
4: Baik, alhamdulillah sehat selamat, di pagi ini ya.
6: Selamat pagi.
4: Sehat kabarnya ini ya.
6: Dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Laude Aliasan.
4: Saya melihat di pagi ini kayak ada yang berbeda begitu ya.
6: Alhamdulillah. Biasanya kita
4: entah kayaknya kostumnya mungkin ya. Nah, pendengar, itulah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau bersama Bapak Haji Laude Alihasan MSI ya, guna juga melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini. Nah, seperti yang sudah sempat juga kami utarakan tadi, mengenai sebaran titik panas di Kota Bau-Bau mulai mengkhawatirkan waspadai ancaman kebakaran. Bahwa saja sebaran titik panas atau hotspot mulai juga menjadi perhatian ya bagi pastinya pihak pemerintah terkait kondisi cuaca yang mungkin panas dan juga kering yang dapat juga meningkatkan resiko terjadinya kebakaran lahan maupun juga pemukiman. Baik Pak Ali, mungkin saya ke Pak Hadi dulu ya dari pihak BMKG ini. Pak Hadi, ini terkait kondisi cuaca di lingkungan Cape Town atau di Kota Bau-Bau, seperti apakah kondisi cuaca di wilayah Cape Town ini? Apakah memang sedang berada pada kondisi yang juga mungkin mendukung munculnya titik panas begitu?
5: Iya, terima kasih, Mas. Jadi kondisi cuaca saat ini kita di wilayah Cape Town, khususnya di Bau-Bau secara keseluruhan, sejak akhir Juni sampai sekarang nanti beberapa bulan lagi sampai Oktober begitu, kita masuki musim kemarau. Nah, dari data kita sampai saat ini curah hujan memang sudah menurun gitu. Dari Agustus bulan sekarang aja tanggal 1 sampai tanggal 11 itu curah hujan di wilayah Bau-Bau itu hampir nol. Jadi tidak ada hujan begitu. Nah, ditambah lagi ini ada kondisi anomali namanya El Nino. Kondisi ini memperparah bahwa kemarau ini atau curah hujan pada saat kemarau itu akan makin susah turun gitu karena kondisi anomali El Nino tersebut begitu.
4: Berarti ini bisa dikatakan sudah menunjukkan peningkatan begitu ya Pak?
5: Iya, iya betul. Itu betul. Jadi kondisi cuaca di Cape Town khususnya di Bau-Bau ini kemaraunya sudah meningkat bahkan curah hujannya hampir-hampir tidak ada begitu. Jadi sudah kering gitu Mas.
4: Berarti bisa dikatakan ini lingkup Cape Town ataupun juga Sulawesi Tenggara sudah memasuki El Nino begitu.
5: Ini musim El Nino ini musim puncak musim kemarau Mas untuk wilayah Cape Town dan Bau-Bau. Secara umum Sulawesi Tenggara juga pada bulan Agustus sampai September itu puncak kemarau secara normal. Nah, ini ditambah anomali, namanya anomali atau gangguan cuaca El Nino. Jadi El Nino itu tidak datang sewaktu-waktu. Nih, pada setahun sekarang ini terjadi apa? Penyimpangan kondisi cuaca yang namanya El Nino secara global, yaitu El Nino itu yaitu panasnya suhu muka air laut di wilayah ekuator Samudra Pasifik, sehingga yang harusnya kita kondisi normalnya pada saat musim kemarau itu ada hujan, tapi karena ada kondisi penyimpangan di wilayah apa namanya ekuator, yaitu panasnya suhu muka laut, akhirnya curah hujan yang harusnya bisa turun akhirnya ketarik ke wilayah ekuator, sehingga di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara maupun di kota Bau-Bau ini, curah hujan menjadi sedikit, bahkan tidak ada begitu, Mas.
4: Baik, kalau menurut BMKG ini memasuki musim hujan itu kira-kira bulan berapa begitu?
5: Memasuki musim hujan secara normal itu awal itu September sampai Oktober udah mulai-mulai awal begitu.
4: Baik, terkait dengan yang Pak Hadi jelaskan tadi, mungkin pendengar ataupun juga kami ini penasaran ya, dengan cuaca yang melanda Kepulauan Buton, terkait misalnya angin kencang ataupun juga panas yang sangat terik ini, seberapa besarkah potensi api dapat juga dengan cepat meluas ini titik-titiknya?
5: Iya, betul Pak. Kondisi cuaca panas ini kan secara apa namanya, misalnya kondisi wilayah sekitar, misalnya di Tabobo tuh misalnya ada padang rumput atau apa namanya kebun, itu kan kering biasanya kalau musim panas itu, karena apa namanya kondisi hujan tidak ada, sehingga suhu yang panas itu akan apa namanya akan membuat kering sekitar. Nah, kondisi kering itu biasanya akan menimbulkan potensi kebakaran yang cukup tinggi, maupun disengaja maupun yang tidak sengaja ya. Kadang-kadang kita membuang puntung sembarangan, nggak sadar. Nah, karena kondisi kering tersebut, potensi kebakaran menjadi lebih besar di saat musim kemarau dan El Nino gitu, Pak.
4: Dan memang inilah yang harus dihindari oleh masyarakat.
5: Iya, harus lebih waspada karena mudah sekali terbakar begitu.
4: Ya. Baik. Berbicara kebakaran ini, Pak Hadi, saya tahan dulu ini. Saya ke Pak Ali Hasan, selaku dari Kadis Damkar dan juga Penyelamatan Kota Bau-Bau. Baik, terkait Pak Ali ini, topik kita ini mungkin dari sisi pemadam kebakaran seperti apa atau bagaimana ya situasi kejadian kebakaran di Kota Bau-Bau belakangan ini? Ya, apakah ada kecenderungan peningkatan begitu?
6: Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu kembali terkait dengan ini, pendengar RRI dimanapun anda berada, saya sampaikan kembali terkait dengan apa yang terjadi hari ini terkait dengan kebakaran, terutama di lahan masyarakat. Terkait ini saya perlu sampaikan bahwa peningkatan kejadian kebakaran saya kira ini lebih signifikan 2 bulan terakhir ini. Beberapa hari terakhir ini memang kalau melihat trennya itu sangat signifikan. Hampir sehari itu 3 kali sehari kebakaran lahan. Nah, itu yang terjadi hari ini. Sehingga beberapa hari terakhir ini kami dari pemadam kebakaran dan beberapa instansi terkait termasuk pihak TNI Polri mungkin itu yang menjadi tugas keseharian kami untuk melakukan pengawasan, dan bahkan 1x24 jam kami lakukan pengawasan terhadap lahan-lahan yang ada di Bau-Bau, terutama lahan-lahan masyarakat. Hari ini masyarakat sebenarnya bukan karena apa, perkiraan itu kebanyakan masyarakat yang memang belum tahu informasi cuaca sebenarnya terkait apa yang sudah sampaikan Bapak Kepala BMKG tadi. Saya kira itu jelas bahwa kemarau ini sampai bulan 9 baru turun hujan. Masyarakat berpikirnya ini dalam waktu dekat ini sudah turun hujan, sehingga memang perlu ada informasi lebih lanjut kepada masyarakat. Melihat kondisi seperti ini, masyarakat banyakkan untuk sementara ini mereka melakukan bersihan lahan dengan cara membakar lahan. sehingga ini bisa merepotkan kita semua ini. Mm-hmm. Jadi 3 hari terakhir ini hampir 4 kali sampai 7 kali bahkan
4: lahan berapa yang terbakar lahan. Gitu ya.
6: Ya. Mm-hmm. Itu sudah kering lahan, kemudian mereka coba lakukan itu tidak bisa di mereka kondisikan dan tidak bisa mampu menghentikan api sehingga kami selalu turun di lapangan.
4: Baik.
6: Hari ini juga kami sudah lakukan himbauan kepada masyarakat terkait dengan apa yang terjadi selama ini, karena memang rata-rata yang terbakar ini berapa hari terakhir lahan yang terjadi, sehingga upaya-upaya itu yang kami lakukan kepada masyarakat cukup melakukan himbauan baik melalui camat, lurah, dan wali kota juga sudah menyampaikan himbauan. Nanti saya sampaikan sebentar.
4: Baik.
6: Itu. Ya,
4: baik. Soal ini dari selain lahan ya, mungkin dari laporan yang mungkin diterima pihak damkar ini, apakah juga mungkin rumah atau juga bangunan lainnya mungkin?
6: Berapa bulan terakhir memang kalau bicara kebakaran rumah, toko, kemudian warung, dan beberapa pohon-pohon yang di lingkungan sekitar masyarakat itu juga sangat mendominasi sampai sudah 21 kali kejadiannya. Itu terjadi di wilayah Kota Baubau.
4: Baik.
6: Alhamdulillah beberapa titik ini kita sudah amankan insya Allah. Sudah sesuai dengan target 15 menit sebelum 15 menit kita sudah ada di tempat seperti itu.
4: Baik, kita tahan dulu ini Pak Ali ini sepertinya sudah ada juga yang ingin berpartisipasi bersama kita di ujung line telepon kita ini. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
4: Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini?
7: Albert.
4: Baik, dengan Pak Albert ini langsung saja Pak Albert, apa yang ingin ditanyakan kepada narasumber kami di pagi ini?
7: Saya ada faktor alam dan saya ada faktor non alam maupun faktor manusia. Pertanyaannya manusia. Kan saya kan itu dari Makassar Tunas. Kalau tiba di sini, orang pintar itu selalu dikeroyok sama orang bodoh. Sampai sekarang kita usaha ada air, dia usaha, mereka usaha tidak ada air.
4: Baik.
7: Itu tempat air dicuri, dikotori. Jadi itu bagaimana tentangnya?
4: Baik, Pak Albert ini.
7: Manusia itu.
4: Terkait topik kita ini Pak Albert ini mengenai sebaran titik panas di Kota Baubau mulai mengkhawatirkan waspadai ancaman kebakaran ini begitu. Langsung saja ke intinya begitu.
7: Ya, ke intinya. Oh iya. Kalau saya ya sedia air begitu sebelum kebakaran begitu. Ya itu saja, di mana-mana ada air. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya ini ke Pak Ali ini terkait dengan pertanyaan Pak Albert ini, sedia air sebelum kebakaran begini. Langsung saja ini seperti apakah mungkin kesiapan dari pihak damkar Kota Baubau ini?
6: Ya, baik, terima kasih Pak. Terkait dengan kondisi cuaca ekstrim ini, memang agak panas tinggi ini, sehingga menyebabkan beberapa titik sumber dan sumber air yang mengalami kekurangan,
4: ya
6: terutama sumber air yang kita butuhkan pada saat pemadaman. Ada beberapa titik kemarin yang kita sudah gunakan, termasuk jembatan Beli, kemudian ada di Taman BRI yang di hari ini dikuasai oleh PDAM, kemudian di beberapa sumber-sumber air lain, termasuk di perumahan Palembis dan di sumber air yang ada di Palatiga.
4: Baik.
6: Hari ini kita sudah cukup coba komunikasikan. Sedapat mungkin dalam kondisi kemarau ini kita tidak kekurangan air. Dan kami sudah berkomunikasi dan kita sudah siapkan MOU untuk kegiatan kerjasama terkait dengan pemenuhan kebutuhan menjelang kemarau panjang ini, terutama kebutuhan air untuk pemadaman. Karena ini kebutuhan dasar sehingga itu selalu kita selalu komunikasi setiap saat kepada seluruh pengusaha-pengusaha air yang ada di Baubau. Ada beberapa titik itu yang kita bisa komunikasikan, mereka sudah setuju untuk bisa kita ambil airnya. Karena kalau bicara air untuk pemadaman, tidak bisa kita gunakan air laut dan bisa air sungai.
4: Baik.
6: Sehingga itu yang kita upayakan, berkoordinasi setiap saat kepada seluruh sumber-sumber air yang masih ada di Baubau sampai dengan hari ini. Saya kira seperti itu.
4: Baik, berarti sudah dipetakan begitu ya?
6: Sudah dipetakan.
4: Baik.
6: Ya.
4: Selain titik air ini, Pak Ali ini, apakah juga pihak dari Damkar Kota Bau-Bau ini sudah juga memetakan titik-titik api yang ada di Kota Bau-Bau begitu, ya. Sebarannya begitu.
6: Baik, terima kasih. Kalau sampai dengan hari ini memang sudah datih, terutama mungkin di wilayah-wilayah yang perkebunan masyarakat yang hari ini merupakan hamparan, terutama di Simpang 5, kemudian di Simpang 5 menuju Tombaris dan sekitarnya, kemudian di Waborobo, kemudian di Laba-Laba, dan beberapa titik lain ada di Kecamatan Surabaya dan Pungi, serta lain-lain seperti itu. Itu merupakan daerah-daerah rawan, dan hari ini sudah terjadi berulang kali, bukan satu kali, hampir tiga kali satu hari. Bayangkan kalau tidak bisa kita padamkan, tidak ada damkar, kejadian yang mungkin sampai di rumah-rumah masyarakat. Itu yang kita jaga, jangan sampai sudah mengarah ke pemukiman. Jadi itu yang kita upayakan setiap saat, melakukan pemantauan dan berkoordinasi setiap saat kepada seluruh masyarakat melalui camat lurah maupun RT RW yang ada di kelurahan-kelurahan yang sudah ada, dan termasuk relawan damkar yang ada di kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kota Bau-Bau seperti itu.
4: Baik, Pak Kadis, ini seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Hadi ya, mengenai titik-titik api yang ada di wilayah Kota Bau-Bau ini, amatan dari Dinas Pemadam Kebakaran ini, apakah sebaran titik panas yang terpantau oleh pihak BMKG ini sudah mulai tampak begitu? Terpantau begitu terhadap kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di lapangan seperti yang sudah dijelaskan tadi begitu sama Pak Kadis. Iya, mungkin dari Pak Kadis dulu ya.
6: Baik, mungkin. Jadi memang kalau pantauan kami BMKG sudah memetakan secara keseluruhan. Tapi kejadian hari ini memang kondisi di lapangan kebanyakan itu yang terjadi di daerah-daerah lahan-lahan tandus, dan pemicunya banyak, itu yang kami selalu antisipasi. Hari ini lagi sudah ada dua laporan di belakang UMB dengan di war rumah, itu agak ketinggian kalau war rumah, sehingga memang kita lagi ada upaya tadi bagaimana solusinya sehingga kita bisa lakukan pemadaman, karena ini masih jauh dari pemukiman, sehingga tetap lakukan pengawasan yang ada di wilayah war rumah seperti itu mungkin.
4: Baik, mungkin saya ke Pak Adi dulu ini baik. Dari pihak BMKG ini seperti apa ini, Bi?
5: Iya, dari pantauan kita, Pak, kemarin tanggal 19 Agustus, lokasi hotspot sekitar di Kecamatan Wolio dan Surabaya, ada 5 titik hotspot yang kita, yang kita petakan, pantau, kita petakan, itu sudah terlihat di satelit begitu, Pak. Jadi kondisi ini bisa potensi kebakarannya, karena hotspot itu kan bisa menandakan bahwa itu ada titik panas di situ, Pak.
4: Baik. Seperti apa juga koordinasi pihak BMKG, baik itu dari damkar maupun juga pihak BPBD begitu?
5: Kami sudah pada bulan Maret itu BMKG sudah memperingatkan terkait peluang kemarau yang tidak biasa akibat El Nino tadi. Maret kami sudah berkoordinasi, Pak. Sudah BMKG sudah mengumumkan, lalu pada April BMKG Bau-Bau sudah bersurat kepada wali kota terkait perakiraan musim kemarau dan adanya anomali El Nino begitu. Mungkin dari pihak wali kota sudah berkoordinasi langsung ya, Pak, dengan dinas pemadam kebakaran begitu, Pak.
4: Baik. Mungkin pendengar juga ini, Pak Adi, ini penasaran ya, terkait mengenai alat prasarana dari pihak BMKG ini seperti apa, apakah juga tidak ada kendala yang dihadapi terkait mengenai topik yang kita utamakan begitu.
5: Jadi kami di kantor stasiun meteorologi Beto Ambari Bobo atau BMKG Bobo, kami mempunyai alat untuk mengamati cuaca, Pak, secara real time di set tersebut di wilayah Bobo, Pak. Dan kami juga mempunyai satelit cuaca dari BMKG Pusat yang untuk mendeteksi itu, Pak, titik-titik hotspot secara real time begitu. Jadi dengan itu kami bisa berkolaborasi antara peralatan yang di sini untuk mendeteksi kondisi suhu, kondisi hujan, kondisi kelembaban dengan alat yang diamati langsung dari atas begitu, Pak, dengan kondisi hotspot. Jadi bisa secara sinkron atau real time begitu.
4: Dan bukan hanya di Kota Bau-Bau ya alatnya?
5: Oh iya, bukan. Jadi kami juga ada di Kendari, di Kolaka begitu, Pak.
4: Baik. Baik, mungkin saya ke Pak Ali lagi nih, Mas, mengenai prasarana dan juga peralatan. Seperti apa sih kesiapan untuk menghadapi cuaca ekstrim ataupun juga mungkin kebakaran yang ada di Kota Bau-Bau ini? Karena saya pernah juga berbicara sama Pak Sekdin waktu kalau tidak salah bulan lalu atau minggu lalu begitu. Ya. Katanya ini prasarana dari pihak damkar juga memang agak sedikit kurang mendukung juga begitu, Pak.
6: Ya, makasih, Pak. Jadi begini, terkait dengan apa yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya, saya kira kalau bicara cukup dan tidak cukup itu relatif.
4: Iya, iya.
6: Jadi memang kondisi hari ini terkait dengan kesiapan kita dalam rangka menghadapi cuaca ekstrim ini, saya kira ini cukup kami dari pihak damkar terkait dengan sarana-prasarana peralatan yang ada mungkin cukup dengan yang ada sekarang ini. Adapun ada kekurangan itu yang kami bisa maksimalkan. Hari ini kami sudah punya kendaraan 15 unit termasuk penyelamatan. Insyaallah kalau dengan kebutuhan pemadaman dan penyelamatan itu di Kota Bau-Bau ini sudah cukup sebenarnya. Tapi memang kalau bicara untuk layanan ini masih sangat terbatas. Karena kita ini ada beberapa pos layanan yang kita siapkan. Sehingga untuk sementara ini layanan yang ada di masing-masing pos itu hanya satu kendaraan saja yang kita siapkan. Sehingga untuk backup itu kita siapkan kendaraan-kendaraan yang ada di markas komando yang ada di Damkar Bau-Bau. Seperti itu. Seharusnya kalau lebih maksimal lagi, kita harus siapkan beberapa unit kendaraan masing-masing pos. Supaya masing-masing pos itu bisa fokus pada tugas masing-masing wilayah yang diawasi seperti itu.
4: Tapi memang tidak ada kendala-kendala begitu ya? Selama menjalankan, selama beroperasi begitu?
6: Kalau kendala sih sampai dengan hari ini karena pemerintah Kota Bau-Bau sudah memberikan biaya, itu yang kita maksimalkan dalam rangka efisiensi ini. Sehingga kita upayakan dalam rangka menghadapi cuaca ekstrim ini, memang kalau wilayah yang jauh dari kebakaran yang jauh dari pemukiman itu coba kita hindari. Sedapat mungkin masyarakat sendiri yang kita bisa arahkan untuk lakukan pemantauan. Kalau itu sudah dekat pemukiman baru kita coba lakukan pemadaman langsung oleh dinas pemadam kebakaran. Seperti yang terjadi beberapa hari terakhir ini yang di Kecamatan Botong Bali, Wabo-Robo itu jauh dari pemukiman. Sehingga kendaraan kami tidak bisa paksakan untuk masuk ke dalam. Nah itulah yang coba kita maksimalkan.
4: Baik.
6: Dengan kondisi apa peralatan yang ada di damkar hari ini. Seperti itu mungkin.
4: Baik, ini Pak Karis ini sudah ada juga yang berpartisipasi bersama kami di line telepon kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bertanya nih, yang bakar-bakar lahan ini bisakah kita laporkan saja supaya mungkin ditindak begitu?
6: Kalau bicara bakar lahan, saya kira sudah jelas aturan yang kita ada penetapan aturan yang sudah ditetapkan oleh oleh pemerintah dalam hal ini. Ini sudah ada aturan, sudah ada undang-undang terkait dengan ini, sehingga memang kalau ada yang didapat atau tangkap tangan yang bakar lahan atau sengaja bakar lahan tanpa sepengetahuan kami, itu bisa dikenakan sanksi dan hukumannya berat. Itu rata-rata 6 tahun itu, Pak, kalau memang itu terjadi. Dan itu jelas. Sehingga sekarang ini kami lagi sosialisasikan ke masyarakat supaya masyarakat itu dalam kondisi cuaca panas seperti ini saya kira tidak perlu melakukan bakar-bakar lahan. Artinya kalau ada yang mau berkebun, yang mau coba bersihkan lahannya, tidak usah takut pembakaran-pembakaran, tapi cukup untuk dilakukan pembersihan dengan peralatan yang sudah dimaksimalkan. Karena ini kondisi kebakaran ini, kalau ada pembakaran lahan itu akan memicu kebakaran lebih luas lagi karena kondisi cuaca yang terutama angin mungkin seperti itu.
4: Baik, ini juga sudah ada juga yang berpartisipasi bersama kami lewat line WhatsApp kami ini, Pak Kadis ya. Ini ada yang bertanya, apa saja hal sederhana yang mungkin harus dilakukan masyarakat untuk mencegah kebakaran, terutama saat membakar sampah atau juga melakukan aktivitas di lahan terbuka begitu. Dan seberapa cepat juga respon time ya dari pihak damkar begitu.
6: Jadi sampai dengan hari ini, kalau melihat perkembangannya, kami sudah lakukan himbauan. Dilarang keras melakukan pembakaran sampah rumput kering atau lahan perkebunan secara sembarangan tanpa pengawasan.
4: Yeah.
6: Kemudian mencegah aktivitas pemicu percikan api sekitar area lahan yang akan dibakar.
4: Yeah.
6: Dan melakukan pembersihan semak rumput kering sekitar area tempat tinggal atau membatasi jangkauan api dan kebakaran lahan sepertinya.
4: Baik, baik. Pak Lis, kita tahan. Saya ke Pak Hadi juga ini yang sudah kita berbincangkan di awal kebersamaan kita ini. Dari pihak BMKG ini, kalau melihat kondisi saat ini, apakah Kota Bawah sudah juga masuk pada fase yang mungkin perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran begitu, dan juga mungkin langkah paling mendesak yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat ini seperti apa begitu?
5: Iya, jadi saat ini Pak, cuaca di Bobo kan sudah memasuki musim kemarau nih. Dengan kondisi musim kemarau itu, suhu yang tinggi, kelembaban yang rendah, lalu curah hujan yang tidak ada, itu potensi-potensi kebakaran, baik kebakaran lahan maupun kebakaran pemukiman cukup tinggi saat ini. Karena apa? Karena secara 2 bulan terakhir kondisi lahan, kondisi wilayah itu udah kering. Nah, kekeringan ini yang potensinya cukup tinggi terjadi kebakaran gitu, Pak.
4: Baik, itu salah satu faktor juga ya penyebabnya ya.
5: Iya, betul.
4: Baik, apakah juga mungkin ada respon time juga dari pihak BMKG juga ini, apabila terjadi juga misalnya entahlah titik-titik panas yang mungkin tidak disadari oleh pihak damkar begitu?
5: Iya, kami sudah berkoordinasi juga Pak dengan pihak-pihak misalnya BBBD, koordinasi dengan pihak damkar. Jadi kami ada saluran informasi kami Pak, seperti di grup kebencanaan, di WA grup info BMKG Bobo maupun di saluran resmi seperti Instagram, di Facebook. Jadi kami sudah menyebarluaskan bila ada titik-titik panas, dan dari BMKG pusat juga sudah menyediakan informasi terkait titik-titik panas Pak di BMKG, di mana setiap hari itu diupdate di mana kondisi real time titik panas tersebut dan kondisi wilayah yang potensi kekeringan dan kebakarannya cukup tinggi begitu.
4: Tapi memang pihak BMKG ini intens ya melakukan koordinasi sama pihak pemerintah, baik itu daerah maupun juga pusat, atau juga mungkin sudah turun ke lapangan bersama warga begitu, sosialisasikan begitu.
5: Ya, kami sudah Pak, sudah instan baik melalui grup juga ke warga. Kami juga ada sekolah lapang geofisika maupun sekolah lapang iklim Pak, yang langsung turun ke masyarakat, dan itu juga menghimbau pada saat ini bahwa kondisi iklim dan cuaca di wilayah Cape Town maupun di Bobo itu maupun di wilayah Sultan itu memang cukup kering 2 bulan terakhir yang potensinya kebakarannya cukup tinggi begitu Pak. Jadi kami juga turun ke lapangan juga, baik sosialisasi tadi melalui sekolah lapang maupun sosialisasi ke masyarakat begitu.
4: Baik. Kalau melihat di lapangan ini Pak Adi ini dari pihak BMKG, apa mungkin kesalahan masyarakat yang sering terjadi ya saat menghadapi mungkin kebakaran hutan yang justru membuat api semakin juga mungkin besar begitu?
5: Mungkin begini Pak, kalau masyarakat kan biasanya mungkin tanpa disadari ya, dia misalnya yang paling kita sederhana saja misalnya. Awal mulanya dia hanya ingin membakar bersih-bersih gitu, membakar sampah secara biasa. Kan dia tidak tahu kondisi kelembaban, suhu tinggi dan angin biasanya begitu. Nah, pada saat itu dia tidak mengetahui itu, dia membakar sampah dan tiba-tiba besar kan panik. Nah, panik-panikan itu biasanya yang yang timbul yang akhirnya dia tidak bisa menanggulangi kepanikan itu, api cepat menyebar karena faktor angin tadi, Pak. Begitu. Biasanya masyarakat begitu sih, Pak. Lalu juga yang tadi saya bilang, Pak, misalnya gara-gara rokok saja nih, pentung rokok gitu kan, dia misalnya buang sembarang, misalnya lewat jalan kaki ataupun berkendaraan dia buang sembarangan di tempat yang ada dahan-dahan yang kering itu, dia tanpa sadari kan dia tiba-tiba itu puntung rokok masih menyala, menyambar, kita tidak tahu akhirnya membakar lahan tersebut begitu.
4: Baik, ini salah satu indikatornya ya. Mungkin kalau pihak dari damkar sendiri, Pak Kadis ini, kalau melihat masyarakat seperti apa gitu.
6: Baik, terima kasih. Kalau melihat masyarakat hari ini seperti apa yang sudah disampaikan tadi kepada BMKG, saya kira itu jelas terkait dengan penyebab kebakaran yang ada di lahan-lahan masyarakat. Hari ini memang kejadiannya sama dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Terkait dengan ini, memang kejadian ini berulang, terutama di lahan perkebunan atau di pinggir-pinggir jalan. Ini terjadi karena memang tingkat kesadaran masyarakat juga yang hari ini masih kurang, terutama mungkin di pinggir-pinggir jalan yang kering, yang hari ini kalau mereka lewat tidak sadar, sadar biasanya buang puntung rokok sembarangan seperti itu.
4: Baik.
6: Sehingga itu dapat memicu terjadinya kebakaran, dan itu rata-rata seperti itu kejadiannya. Kemudian yang lain juga termasuk pembakaran lahan, ini yang terjadi berdasarkan laporan masyarakat. Jadi memang kejadian lapangan itu akibat pembakaran lahan yang tidak bisa dikendalikan karena kerasnya angin sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lebih luas lagi. Seperti itu.
4: Berarti
6: ini kebanyakan terjadi kebakaran selama ini itu laporan masyarakat seperti itu yang kami bisa laporkan.
4: Baik. Setiap saat. Terkait data yang sudah ditangani ini dari mungkin Pak Kadis ini bertugas di Damkar Kota Bau-Bau ini, sudah berapa kejadian yang sudah ditangani oleh pihak Damkar gitu?
6: Ya, tentunya dalam hal ini dari Januari sampai Agustus ini sudah hampir masuk September, kejadian kebakaran untuk wilayah Kota Bau-Bau, baik itu rumah, toko, warung maupun pohon-pohon itu kurang lebih sudah 63 kali. Ini sangat signifikan sebenarnya kejadian dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2025 sebelum cuaca ekstrim seperti ini, kejadiannya itu sampai dengan akhir Desember cuma 27 kali kejadiannya. Karena ini pengaruh faktor panas tinggi sehingga mengakibatkan kejadian seperti ini. Bukan kejadian baru, tapi beberapa tahun terakhir juga El Nino itu sudah mencapai kejadian kebakaran sampai 181 kali kalau berdasarkan data yang ada. Beberapa tahun lalu, bukan tahun sebelumnya, tapi beberapa tahun lalu. Saya takutnya jangan sampai tiap hari ini sampai sama dengan kemarin-kemarin, masih lama sampai September.
4: Tapi memang ini sudah diantisipasi memang ya, agar di tahun ini tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya begitu kejadiannya.
6: Sekarang kita coba lakukan himbauan kepada masyarakat supaya pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu jangan sampai kita melebihi rekor yang berapa tahun lalu pada saat El Nino seperti itu.
4: Baik. Pak Kadis, saya tahan dulu, ini sudah ada juga yang ingin bertanya ya, atau berpartisipasi bersama kita ini. Mungkin saya ke Pak Adi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala BMKG. Dengan kondisi dengan kondisi panas sekarang, apakah ada juga kemungkinan air tanah juga ikut kering? Ini dari Lia di Beto Ambari nih.
5: Iya, Lia di Beto Ambari ya. Dari kondisi suhu yang tinggi, lalu penguapan yang tinggi, karena suhu tinggi, penguapan tinggi, tidak ada turun hujan, itu potensi air tanah cukup bisa menyebabkan turunnya air tanah. Karena apa tadi, suhu yang tinggi kan menimbulkan penguapan, baik itu penguapan di sungai, di danau maupun air tanah itu sendiri. Nah, ditambah lagi tidak adanya hujan, sehingga air tanah yang harusnya kembali lagi ke tanah dengan hujan tersebut, ini tidak ada, sehingga potensi kekeringan berkurangnya air tanah cukup tinggi. Nah, masyarakat memang lebih waspada juga dalam memanajemen itu penggunaan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari begitu, Pak.
4: Baik, tapi ini juga memang mempengaruhi ya dengan mungkin banyaknya warga atau juga masyarakat memakai sumur bor saat ini.
5: mempengaruh juga Pak, karena makin banyak sumur bor kan makin banyak yang dihisap keluar air itu kan, sehingga yang airnya sedikit itu dipergunakan dengan banyak orang untuk memakai. Nah, tidak ada penambahan air karena tadi kekeringan tadi, malah pengurangan air nih, faktor cuaca tadi, faktor apa, panas, suhu tinggi, kelembaban rendah, itu penguapannya tinggi gitu Pak. Dan tidak ada hujan juga beberapa bulan terakhir ini, itu tambah penurunan air tanah begitu Pak.
4: Baik, apakah juga mungkin dari pihak BMKG ini mungkin misalnya ada instrumen dari pihak BMKG ini kepada Dinas Lingkungan Hidup ini mengenai mungkin peraturan-peraturan untuk tidak sembarangan memakai sumur bor begitu?
5: Oh, kalau kami tidak tupoksi di situ Pak. Jadi mungkin dari dinas SDM maupun dari BBBD mungkin pemadam itu Pak memberikan instruksi. Kami hanya memberikan data informasi bahwa cuaca saat ini kering, memasukin musim kering, ada anomali El Nino begitu Pak. Untuk apa? Untuk melarang atau apa itu mungkin bukan kewenangan kami Pak dari BMKG.
4: Tapi setidaknya mungkin ada harapan lah dari pihak BMKG ini agar masyarakat tidak juga mungkin memakai air yang berlebihan.
5: Oh iya betul, kami sudah menghimbau juga pada masyarakat Pak melalui sosialisasi untuk apa namanya memanajemen penggunaan air sebaik mungkin, karena ini musim kemarau masih cukup sampai bulan September Oktober sehingga penggunaan harus lebih diperhatikan begitu Pak. Kami juga sudah menghubungi di Bobo tuh, sudah menghubungi pihak PDAM juga Pak untuk apa, untuk memastikan bahwa antisipasi bahwa musim kemarau sampai September dan pengaruh El Nino begitu Pak.
4: Baik, kalau data dari pihak BMKG ini apakah mungkin sama seperti tahun lalu begitu?
5: Data, maksudnya data apa ini?
4: Terkait mengenai cuaca ekstrim ataupun juga El Nino begitu.
5: Oh, untuk data cuaca normalnya kita memang pada saat ini Pak wilayah Bobo, Cape Town, Sultra itu pada bulan Agustus September ini memasuki musim puncak musim kemarau Pak, yang awalnya mulai dari akhir Juni sampai September. Nah, untuk apa namanya El Nino, anomali ini baru sekarang terjadi, anomali ini yang kita deteksi Pak. Kan tidak setiap tahun ini apa namanya terjadi anomali. Nah, pada saat ini pas terjadi anomali, pas terjadi musim kemarau dan puncak kemarau di wilayah Sulawesi Tenggara, itu menambah apa namanya kekuatan daripada musim kemarau tersebut, yang harusnya di musim kemarau masih ada hujan, ini sama sekali tidak ada hujan beberapa bulan terakhir begitu Pak.
4: Baik, kalau tahun lalu ini bisa dikatakan cukup panjang juga ini ya, terkait musim kemaraunya. Apakah juga sama nanti di tahun ini begitu Pak?
5: Untuk tahun kemarin itu masih normal Pak, dari data kita itu masih normal, dari data kita sampai bulan September masih hujan, dan pada saat musim kemarau yang tahun lalu masih ada hujan. Nah, untuk tahun ini mungkin agak lebih panjang Pak, karena ditambah dengan anomali tadi, El Nino tadi. El Nino itu akan menyebabkan penurunan jumlah curah hujan. Untuk prediksi kami Pak, El Nino itu diprediksi sampai bulan akhir tahun 2026 ini dengan kategori kuat. Bisa berlanjut di awal tahun 2027, bahkan sampai bisa kategori sangat kuat Pak. Nah, makanya itu kami menghimbau untuk lebih waspada dan apa namanya lebih, himbauan kami dari BMKG ya tadi yang masalah air, masalah kebakaran mungkin potensi itu mungkin lebih diwaspadai begitu Pak.
4: Baik, terkait El Nino ini karena waktu kita juga terbatas ini Pak Kadis dan juga Kepala BMKG ini, mungkin pendengar ataupun juga kami nih ingin tahu ini dari pihak BMKG ini seperti apa harapannya atau himbauannya untuk closing statement terkait topik kita ini.
5: Ya, terima kasih Pak untuk masyarakat di wilayah Cape Town maupun Bobo. Himbauan kami dari BMKG itu, kami sudah beberapa himbauan yang konsisten yang disampaikan BMKG. Biasanya itu Pak, jangan membakar lahan dan sampah sembarangan, lalu jangan membuang puntung rokok sembarangan terutama saat berkendara. Bersihkan semak dan material mudah terbakar di sekitar rumah, segera laporkan titik api sedini mungkin ke petugas terdekat, dan hemat penggunaan air bersih mengingat status kekeringan yang sedang berlangsung begitu Pak.
4: Baik, itu pesan-pesannya ya. Agar yang intinya ini hemat dengan air begitu
5: ya. Masih kan kemarau masih akan berlangsung begitu.
4: Baik, saya ke Pak Kadis ini. Pak Kadis ini, sebelum kita akhiri kebersamaan kita ini, seperti apa sih harapannya ataupun juga tangkapannya ini? Silakan.
6: Baik, terima kasih. Sekali lagi saya komentar kembali pesan kepada masyarakat dalam rangka menghadapi cuaca panas yang berkepanjangan ini. Saya

0: bersama kita ini. Setidaknya ini juga bisa mengedukasi warga atau juga masyarakat ya, terkait bahaya cuaca ataupun juga kebakaran hutan maupun juga lingkungan di sekitar kita. Dan semoga saja ini juga bisa memperbarui informasi pendengar dalam program acara Dialog Interaktif. Kita akhiri Pak Hadi dan juga Pak Kadis, terima kasih atas partisipasinya. Dzir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri, tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Baik, selamat siang pendengar ya. Kita di program acara request lagu. Dan tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama dengan cewek cantik tentunya yang masih berusia muda ya. Kalau saya ini udah tuing nih. Siapa lagi kalau bukan dengan Ama. Selamat siang Ama.
1: Siang Kak.
0: Aduh, Ama gimana ini siangnya ini?
1: Ya, alhamdulillah lumayan ya, baik.
0: Lumayan baik. Memangnya tidak baik-baik saja Anda? Are you okay guys? Baik, kalau ada yang ingin bergabung di mana dong ini Ama?
1: Iya, kalau ada yang ingin bergabung silahkan langsung menghubungi di 0402-2823-994 atau tidak melalui WhatsApp di 0822-5972-2994.
0: Baik, bisa lewat WhatsApp. Kalau lewat WhatsApp jangan lupa nama dan juga alamatnya ya. Dan kayaknya ini Ama sudah ada yang bergabung di ujung telepon. Kita sapa dulu ya.
1: Halo.
2: Ya, request lagu.
1: Iya, request lagu. Dengan siapa di mana ini?
2: Albert di Kerapu.
1: Siapa?
2: Albert.
1: Oh, Albert. Dengan Albert di Keraton.
0: Iya. Albert gimana ini Keraton?
2: Cuma juga tidak ada uang.
0: Tidak ada uang?
2: Iya.
0: Sama kita.
2: Kalau ada bank di sini tuh.
0: Oh, begitu.
2: Kalau kita tidak ada uang, dibawa ke 1 juta kan kalau kita tidak ada uang.
0: Supaya hati tetap bahagia walau tidak ada uang, kita dihibur dengan lagu apa ini Alpa?
2: Siapa yang Anet mungkin hari ini?
0: Anet?
2: Iya.
0: Oh, mungkin hari ini?
2: Iya.
1: Kenapa hari ini?
2: Tidak tahu itu.
1: Pasti tidak tahu hari ini, kenapa itu hari ini itu.
2: Kalau harinya bahagia saya nggak ada masalah, satu harinya siang saya bingung.
0: Oh begitu deh.
2: Iya.
0: Oke deh, silakan namanya apa siapa?
2: Semuanya saja siapanya. Nama itunya, nama lengkapnya siapa?
1: Saya nama lengkapnya ini Cindy Amalia.
2: Cindy Amalia yang penyanyi Bintang Radio kemarin.
1: Iya betul.
0: Saya ini bingung ini mau panggil dia Cindy atau Ama, kayaknya Cindy saja deh.
1: Iya.
2: Harusnya begini Ama. Do, re, mi, fa, do, la, si, do.
1: Wih, asik, mantap.
2: Iya, kalau ikut dengar radio lagi toh.
1: Iya.
2: Dia satu-satu di Jakarta saya ajarin.
0: Ya. Oke, silakan namanya apa siapa ini? Buat siapa?
2: Orang Keraton. Kira-kira di hutan itu tanya kapan pacaran 17 Agustus. Saya bilang sudah lewat. Terus dia bilang, kalau itu acara 17 Agustusnya di hutan juga, jangan hanya di rumah lain atau di kota supaya adil. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Albert di ujung telepon juga tadi sudah bergabung. Ada lagi ini Cindy ya di ujung. Silakan disapa.
3: Halo.
1: Halo, request lagu.
3: Iya, request lagu.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Sari di Banjarmasin.
1: Dengan Kak Sari di Banjarmasin, Kak Rizka.
0: Jauh ini. Orang jauh.
3: Iya.
0: Banjarmasin gimana ini? Masih kemarau juga di sana?
3: Iya, ini apa tuh? Kabut asap.
1: Oh, kabut asap.
0: Apa ya namanya ya itu? Pembakaran lahan gitu ya?
3: Baru itu kebakaran lahan ya.
0: Waduh, itu jangkauan penglihatannya gimana itu?
3: Ya.
0: Masih aman kah atau?
3: Kalau jam-jam kayak gini masih aman. Kalau pagi itu kabut
0: banyak, bukan kabut sih itu namanya apa?
1: Asap ya.
3: Asap.
0: Iya.
3: Ini aja bau-bau asap ini.
0: Waduh. Mau dipakai masker juga kayaknya masih tembus ya, Cindy ya. Kalau asap itu. Oke deh, semoga di sana cepat ya.
3: Pakai patter booming, apakah itu?
0: Semoga saja nanti di Banjarmasin cepat selesai ya untuk pembakaran lahannya, karena memang karena memang kita masuk di musim kemarau.
1: Iya, betul betul ya.
0: Jadi gampang sekali. Mungkin ada pembakaran lahan kan biasanya ada yang disengaja maupun tidak sengaja ya. Mm-hmm. Tapi kalau yang tidak disengaja mungkin dari puntung rokok itu, waduh, cepat sekali menyebarnya kalau di musim kemarau saat ini. Iya. Oke Sari, lagunya siapa ini?
3: Lagunya dari siapa ya? Apa tuh, Cinta Luar Biasa.
1: Wow, Cinta Luar Biasa.
0: Siapa itu di?
3: Cinta Andra Rispati kah, siapa, lupa.
0: Cinta Luar Biasa itu adalah dari Yaya Nadila, terus ada juga Anmes.
3: Ya, dari Yaya Nadila aja.
0: Yaya Nadila aja ya. Bukan Anmes.
3: Nggak tahu.
0: Kok bagaimana lagunya? Itu yang nyanyi kan biasanya laki-laki atau perempuan?
3: Biasanya laki-laki ada berdua dia biasanya.
0: Kok saya sih lebih sering dengar lagunya Enmes.
1: Iya, betul ya.
3: Terserah aja.
0: Ya udah, ya Nadila aja ya. Silakan mau menjawab siapa ini?
3: Salamnya buat Mas Galuh, buat Mbak Rani, buat Bang Ucan, Bang Zul juga, buatnya Bang Andi di Batam, buat semuanya aja. Buat Mbak Ariska sama Mbak, siapa ini?
1: Mbak Amaya. Mbak Cindy, iya.
3: Mbak Cindy?
1: Iya.
3: Oh, penyiar baru ya?
1: Iya, betul.
3: Salam kenal ya.
1: Salam kenal, Kak.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya, kayaknya satu penelpon lagi nih ya, Cindy ya.
1: Iya.
0: Tapi memang ini Cindy, asap itu memang sangat tidak bagus ya untuk
1: iya,
0: tubuh.
1: Iya, betul Kak Rizka.
0: Karena dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, apalagi masalah pernapasan.
1: Betul sekali Kak Rizka.
0: Tapi memang dari BPBD juga selalu menghimbau ya, saat ini kalau Kota Bau-Bau itu rawan juga akan kebakaran lahan ya. Karena di musim kemarau banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang cepat mati karena cuaca. Sehingga pas ada puntung rokok, mungkin puntung rokok atau yang tidak sengaja mungkin bakar-bakar di lahan seperti itu cepat sekali meluas gitu.
1: Betul sekali Kariska.
0: Nah, asapnya itulah yang sangat tidak bagus buat pernapasan, itu bisa memicu batuk, sesak napas, ispa, bahkan kita mata juga agak pedis ya.
1: Iya, karena asapnya kan kena langsung
0: ke mata. Itu waduh, ini bisa meningkatkan penyakit jantung dan juga stroke. Jadi ya, untuk Anda juga yang perokok ya, jangan sembarangan juga buang puntung rokoknya di lahan-lahan, apalagi di situ lahan gambut apa namanya itu saya juga lupa ya. Oke, ada lagi penelpon di ujung telepon, silakan Cindy.
1: Ya, halo. Request lagu.
4: Halo, request lagu.
1: Iya.
0: Siapa di mana?
1: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Tegar di Keraton.
1: Dengan Kak Tegar di Keraton.
0: Iya. Bang Tegar.
1: Bang
0: nih.
1: Tegar ya.
4: Iya.
0: Oke, Bang Tegar, lagunya siapa?
4: Rosa.
1: Rosa.
4: Hati yang tersakiti.
0: Aduh. Kenapa lagi kekasan hati ta itu? Kenapa hati ta lagi Bang Tegar?
4: Ya.
0: Kenapa lagi hati ta?
4: Ya, begitulah.
1: Tidak baik-baik saja kah atau bagaimana ini?
0: Oke deh, hati yang kau sakiti kan judulnya itu ya. Oke.
4: Ada itu.
0: Ada ini.
1: Ada.
0: Lanjut silakan.
4: Untuk Mbak Rizka bersama Ama.
0: Iya.
4: Penyiar baru. Ada juga Mas Kang di Jawa Timur sana, Bang Zuli Majo. Ada Mufi di Gure, Pak di Truk apa? Truk Pasongko. Dari Wani di Ternate. Ada dari Palse, Haikal di Nia Barat, Ayu di Bersohi, Andi di Batam, Ucen di Matandari, Tiara di Kendal sana. Ada juga Bunda Anya di Telepo, Purnama Sari di Polman, Mas Rendi Polo. Ada Mbak Yola di Makassar. Ada Mita di Riau. Ada juga Bang Wiki di Wonosobo dan semua pendengar di Bawah-Bawah. Salam, berkas lagi.
1: Oke.
0: Okay. Salam request lagu. Terima kasih banyak ya. Oke, okay, baiklah. Kita sudah punya 3 lagu ini, Cindy.
1: Iya. Yeah.
0: Tadi lagunya siapa tadi? Anet. Mm-hmm. Yang mungkin hari ini, esok atau nanti ya. Mm-hmm. Terus lagunya Yaya Nadila, Cinta Luar Biasa, dan juga lagunya Rosa, Ini Hati Yang Kau Sakit. Kayaknya langsung kita hadirkan ya, Cindy ya.
1: Iya.
0: Biar tadi Albert biar nggak puyeng, nggak punya duit sama kita ini Albert. Kayaknya kita harus duduk berdampingan, bersampingan ya ini. Kita senasib, sepenanggung.
1: Aduh.
0: Oke, tetap stay tune di Rekis lagi, kita akan kembali sesaat lagi.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita di sesi kedua untuk request lagu. Jadi ingin bergabung sudah ada di ujung telepon, kita sapa dulu ya Cindy ya, silakan.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi, pagi-pagi, Mbak Risa.
0: Iya, siang dan ini ya.
2: Kita siapa ya. Ini?
1: Ya, dengan
2: halo,
1: ya. Siapa? Ini
0: dengan Cindy. Siapa?
1: Dengan oh, dengan Cindy.
2: Cindy.
1: Iya, ini dengan siapa ini? Di mana?
2: Dari Jawa Timur, Perapat, dari Mas Galo.
1: Jawa Mas Timur. Galo, Jawa Timur, Kariska.
0: Aduh, jauh ya.
2: Wah, kalau saya sama Mbak Rika udah akrab itu, udah kenal.
0: Silakan
2: salam
0: lagunya.
2: Salam kenal ya, Mbak Cindy.
1: Ya.
2: Salam kenal ya buat Mbak
1: iya,
2: Cindy.
1: Iya, salam kenal Mas Galo. Jadi mau ini dengar lagunya siapa ini, Mas Galo ini?
2: Aku ingin lagunya Ku Tak Bisa Jauh aja dari selain.
1: Ku Tak Bisa Jauh?
0: Ku Tak Bisa ya?
2: Ya.
0: Ku Tak tetap Bisa.
2: Ya makanya tetap, walaupun jauh tapi kan hatinya yang dekat.
0: Tidak bisa.
1: Tidak bisa jauh-jauh dari siapa itu, Mas Galo?
0: Sama
2: dari
0: Mbak
2: Sari.
0: Mbak Sari tadi.
2: Mau salam dulu ya Mbak Risa.
0: Silakan.
1: Iya.
2: Ya salamnya buat Tayang Sisari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik-baik selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, Bang Andi, Bang Ican, Bang Jul, Bang Albert, Bang Tegar, Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua saja yang lagi monitor acaranya Mbak.
1: Siap.
2: Ini sama Mbak Risa. Bertayang berdua bersama operatornya, mudah-mudahan sehat selalu, baik-baik selalu bersama keluarga. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon juga sudah ada ini Cindy.
1: Iya. Halo.
3: Halo Mbak Rizka, Mbak Cindy.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Andis.
1: Dengan Andis.
3: Iya.
1: Iya. Di
3: ya, Rizka dari Kuda Dharma ya?
1: Iya, betul.
3: Iya, selamat ya.
1: Iya.
3: Iya.
1: Iya.
3: Iya, lagunya Aldarisma. Patah jadi dua.
0: Patah jadi dua ya?
3: Iya, Mbak Rizka.
0: Oke.
1: Kalau patah jadi tiga ada kan?
0: Tidak ada dan kasihan hanya dia ini patah jadi satu pun tidak ada ini. Oke silakan mau menyapa siapa ini Bang Andis?
3: Ya jadi lagunya buat Mbak Rizka dan Mbak Cindy dan operatornya selamat bertugas sesuai bagi selama bersama keluarga. Ya semoga rezekinya semakin banyak hal dan berkah. Ya buat Bung Galu tadi, Bung Albar, Bung Jul, Bung Faiz, Bung Andi di Batam, Mbak Sari, Mbak Penama Sari, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Tiara, dan ya semua pendengar Batam kecuali. Salam, berikut lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ini Cindy ya, kita sapa di ujung telepon.
1: Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum, request lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Alin Kendari, Mbak.
1: Dengan Alin Kendari, Kariska.
0: Mbak Alin di Kendari.
4: Ya.
1: Bagaimana ini kabarnya Mbak Alin?
4: Alhamdulillah kabar baik. Salam kenal Mbak Cindy.
1: Iya, salam kenal ya Mbak Alin ya.
4: Iya.
1: Iya.
4: Mau lagunya Beta Masih Tetap Cinta, Mbak.
0: Siapa itu?
4: Beta Masih Tetap Mencintaimu.
1: Beta Masih Tetap Mencintaimu.
0: Siapa itu menyanyikan?
4: Iya.
1: Lagunya siapa itu?
4: Lagunya saya kurang tahu. Yang ada aja Mbak, yang penting Beta masih tetap mencinta. Menantimu.
1: Oh, menantimu.
0: Tidak ada juga iya. Lagu itu.
4: Masa Mbak?
0: Salah judul mungkin.
4: Iya benar, Beta masih tetap menantimu.
0: Beta masih tetap
1: menanti siapa ini? Marika.
4: Lagunya saya tidak mengerti lagunya siapa.
0: Beta masih
4: tetap menantimu.
1: Menantimu.
0: Yang menyanyikan laki-laki perempuan.
4: Sembarang yang ada aja Mbak.
0: Yang biasanya didengar soalnya tidak ada juga dua-duanya.
4: Tidak ada dua-duanya sih. Lagunya ini aja Mbak, kalau tidak ada lagunya hilang.
1: Hilang?
4: Iya.
0: Hilang?
1: Hilang kemana iya, ini?
4: Hilang ke Kendari.
0: Oh. Saya carikan dulu ini ya lagunya ya.
4: Iya Mbak, kalau yang kalau ada yang pertama aja Mbak. Saya menyapa sedikit Mbak.
1: Iya boleh, silakan.
4: Oh tadi buat Bapak Andi sehat selalu bersama keluarga.

0: Bang Zul, buat semua aja yang lagi monitor tempat
1: iya.
0: kecuali
1: Mbak Alin.
0: Ya.
1: Tadi selain lagu ini ada lagu lain nggak? Nggak ada ini saya cari.
0: Yang hilang aja Mbak.
1: Yang nyanyikan siapa?
0: Siapa yang nyanyi di?
1: Hilang.
0: Bukan kan?
1: Hah? Di sini ada hilang, siapanya? Tapi yang nyanyikan itu hilang saja toh?
0: Iya, hilang.
1: Hilang ada nih Killing Me Inside.
0: Yang lain?
1: Yang lain Salsa.
0: Justi Aldrin.
1: Tunggu. Hilang. Siapa tadi?
0: Aldrin.
1: Oh, ada.
0: Yang itu aja, Mbak.
1: Oke.
0: Terima kasih. Semangat selalu, Mbak Cindy, bareng Mbak Rizka. Assalamualaikum.
2: Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Kayaknya langsung kita hadirkan saya lagunya ya, Cindy ya.
2: Iya.
1: Biar kita lebih enjoy lagi kita ini siang ini walaupun panas.
2: Langsung saja, Kak Rizka.
1: Oke, tetap bersama kami RRI Bau-Bau.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan ya untuk request lagu. Nanti setelah kita akan hadir dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta sesaat lagi. Jadi tetap bersama kami. Kita pamit ya Ama ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat siang dan wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Almerson, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jauhar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menentaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggaraan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan PERTINA Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. PERTINA Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada PORPROV Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan.
1: Jalan Limbo Mulia, Kelurahan Tanah Padang, RRI Bau-Bau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, siang ini kembali kami hadir menemani kebersamaan Anda dengan jazz musik siang tentunya ya. Untuk Anda yang lagi menyantap makan siang, selamat siang tentunya untuk Anda. Tetap di RRI Bau-Bau karena ada lagu pilihan kami untuk membuat menemani kebersamaan Anda hingga pukul 2 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: Ray, kamu lihat deh itu. Bendera merah putih yang sudah kamu kibarkan dengan gagah sekali itu.
1: Tentu saja. Setiap 17 Agustus pasti aku pasang. Pasti aku hormati. Itu namanya cinta tanah air, kan?
0: Aih, saya tidak setuju kalau kamu cuma pasang pas hari besar aja. Itu belum cukup loh.
1: Kalau bukan begitu, lalu bagaimana lagi caranya mencintai negeri ini?
0: Tapi saya baru saja dengar kamu bilang tidak mau ikut kerja bakti di lingkungan. Katanya bukan tugasmu. Itu juga cinta tanah air.
1: Itu saya yang keliru, Maudi.
2: Makanya, jangan cuma mengibarkan bendera di hari kemerdekaan saja. Cinta tanah air itu dimulai dari hal-hal kecil, seperti disiplin, membantu sesama, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal. Itulah warga negara yang sesungguhnya mencintai negaranya.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Just Music.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai di

harmoni lingkungan adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan menjaga kelestarian alam, mengurangi polusi, dan melestarikan sumber daya alam, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri dan generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan lingkungan kita bersama-sama.

salah satu program Astacita pemerintah adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan, kesehatan, penguasaan sains dan teknologi, hingga peningkatan peran generasi muda. Program ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Membangun SDM unggul tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari hal yang sederhana, seperti membiasakan hidup sehat, gemar membaca, meningkatkan keterampilan, hingga memanfaatkan teknologi secara bijak. Langkah-langkah kecil ini akan menjadi modal besar untuk menciptakan generasi yang cerdas, produktif, dan berdaya saing. Ayo, jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, karena masa depan

Pendengar, krisis pangan global dan perubahan iklim saat ini mengancam pasokan bahan makanan dan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Sehingga negara Indonesia turut mencetuskan program swasembada pangan untuk mengatasi persoalan ini. Tapi, tahukah Anda negara mana yang telah sukses dengan swasembada pangannya dan memiliki kemampuan memberi makan negaranya sendiri? Berdasarkan data dari studi bulan Mei 2025 yang diterbitkan dalam Nature Food, para peneliti membandingkan produksi nasional dengan konsumsi menurut pedoman diet LifeWell di 7 kategori makanan utama, yakni buah, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian berpatih, daging, ikan, dan susu. Maka, hanya negara Guyana lah satu-satunya negara yang memiliki kemampuan

khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjauhi

Pendidikan adalah hal yang penting bagi kita, karena pendidikan akan memberikan kita keahlian, begitu pula dengan pendidikan budaya. Karena pendidikan budaya bukan hanya sekedar tentang tari-tarian dan kesenian, tetapi pendidikan budaya mampu memberikan Anda martabat. Dan bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang menghargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hidayatuddin Muhammad Saidi adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara. Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi mempunyai banyak gelar dan juga julukan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Oputaiko. Tapi apa sih arti dari Oputaiko itu?

Menurut riwayat, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi secara konsisten melawan penjajahan Belanda baik secara terang-terangan maupun hingga harus meninggalkan singgasana untuk bergerilya di hutan, sehingga ia dikenal dengan sebutan Oputayiko atau dalam bahasa Wulio berarti raja atau penguasa di dalam hutan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Kenapa di Sutra? Di Sutra di sini kita bangun kampung nelayan tahap pertama yang sudah jadi. Lalu ada 60 titik lagi yang kita akan bangun di wilayah Sutra ini.
2: Gubernur Sulawesi Tenggara memberikan insentif terhadap wajib pajak, yaitu berupa penurunan.

0: dari pajak, ya, 5 tahun, batas maksimal 5 tahun.
1: Dua pokok berita akan mewarnai kebersamaan kita dalam Warta Siang. Di antaranya, pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menurunkan pajak kendaraan hingga 5% bagi kendaraan produksi 2024 ke bawah. Dan inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Informasi kita yang pertama, pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
2: Tahap pertama yang sudah jadi, lalu ada 60 titik lagi yang kita akan bangun di wilayah Sultra ini.
3: Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wayut Renggono mengatakan, pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutnya, pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalisasi potensi sektor kelautan dan perikanan agar memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah saat ini bersama pemerintah Provinsi Sultra melakukan pemetaan lokasi termasuk wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki jumlah masyarakat nelayan cukup banyak. Trenggono mengatakan, pembangunan kampung nelayan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan aktivitas perikanan dan kehidupan masyarakat pesisir.
2: Kenapa di Sultra? Di Sultra di sini kita bangun kampung nelayan tahap pertama yang sudah jadi, lalu ada 60 titik lagi yang kita akan bangun di wilayah Sultra ini. Ya, jadi kita ingin betul-betul yang menjadi kekuatan daerah khususnya dari sektor kelautan perikanan ini akan kita monetize dengan baik supaya ekonominya bisa tumbuh. Selain juga peluang atau kemampuan Sultra sendiri di sektor pertambangan, di sektor kelautannya juga sangat luar biasa.
3: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Adi Sumangiroga mengatakan keberadaan kampung nelayan merah putih diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pesisir dan memberikan ruang yang lebih baik bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Pemerintah provinsi akan mendukung pembenahan kehidupan masyarakat di kawasan tersebut, sementara pemerintah pusat melalui KKP menyiapkan fasilitas yang menunjang pekerjaan dan kegiatan ekonomi nelayan. Gubernur menyebut pembangunan kampung nelayan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengembangkan kawasan pesisir di Sultra.
4: Yang mana kita tahu bahwa saat ini kampung nelayan itu sudah berfungsi dan nanti Sulawesi Tenggara akan mendapatkan kurang lebih 60 kampung nelayan. Nah, dengan adanya kampung nelayan ini, kita berharap nanti masyarakat-masyarakat kita yang berada di pesisir itu mendapatkan kehidupan yang layak. Dan provinsi juga akan melakukan upaya-upaya yang mana pemerintah pusat akan membangun tempat pekerjaannya. Sedangkan ruang lingkup dan kehidupan itu nanti akan dibenahi oleh provinsi.
3: Pembangunan 60 kampung nelayan merah putih ini akan diarahkan pada wilayah yang memiliki sektor kelautan dan perikanan serta banyak dihuni masyarakat nelayan. Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap calon lokasi sebelum pembangunan dilaksanakan agar fasilitas yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan produktivitas serta pendapatan nelayan. Reporter Andri Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
1: Dukung pembinaan keterampilan napi, Wakil Wali Kota Bau-Bau mendorong kemandirian warga binaan sebagai bakal pasca bebas. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
5: Wakil Wali Kota Bau-Bau, Waode Hamsinabolu, menyatakan dukungan penuh terhadap program pembinaan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Bau-Bau. Sebagai bentuk dukungan, Waode Hamsinabolu turut membeli sejumlah hasil kegiatan ketahanan pangan yang dikembangkan warga binaan, diantaranya sayuran seperti sawi dan terung. Hamsina mengatakan, pemerintah kota juga telah memberikan dukungan dalam bentuk bantuan untuk menunjang kegiatan pembinaan, salah satunya berupa bibit ikan. Menurutnya, pembinaan keterampilan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan warga binaan agar memiliki bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.
6: Dan makanya di dalam masa pembinaan ini isinya ada pembinaan, bukan cuma tentu secara mental dan secara
7: keagamaan juga ada pembinaan di sini, tapi juga dibekali dengan keterampilan-keterampilan. Kami pun mengharapkan bahwa semakin banyak keterampilan dititipkan.
5: Dalam mendukung kegiatan warga binaan, Lapas Baubau tidak hanya melakukan kegiatan pertanian konvensional, para napi juga mendapatkan edukasi mengenai budidaya hidroponik. Selain sektor ketahanan pangan, pembinaan kemandirian juga diarahkan pada pengembangan produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Lapas Baubau menyelenggarakan pelatihan pembuatan sabun cuci piring berbahan ekstra jeruk nipis bagi warga binaan. Tidak hanya sabun cuci piring, warga binaan juga mengembangkan berbagai produk lainnya seperti keripik singkong dan keripik pisang. Di bidang keterampilan teknis, warga binaan juga mendapatkan pelatihan pengelasan. Dari keterampilan tersebut, mereka mulai menghasilkan berbagai produk kerajinan, diantaranya meja dan kursi yang kemudian dipasarkan. Pemerintah Kota Baubau berharap keterampilan yang diperoleh selama menjalani pembinaan dapat menjadi modal bagi warga binaan untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri dan juga produktif setelah kembali ke masyarakat. Wadi Nurliani, Raporteri Baubau, melaporkan.
1: Beralih kita ke informasi selanjutnya, Bupati Buton Selatan dorong percepatan konektivitas antar wilayah dan juga pembangunan infrastruktur melalui dukungan pengembangan Bandara Beto Ambari dan juga akses jalan menghubungkan Baubau dan Buton. Selengkapnya, reporter RRI Baubau Hairul Mulku menurunkan laporannya.
8: Sekalipun bandar udara di Baubau, kita juga di Buton Selatan harus merasa memiliki.
9: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama pemerintah Kota Baubau membahas penguatan konektivitas antar wilayah, khususnya transportasi udara, untuk mendukung mobilitas masyarakat dan percepatan pembangunan kawasan Kepulauan Buton. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Wali Kota Baubau Yusran Fahim bersama Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, Sekretaris Daerah, berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Buton Selatan, Batauga, pada Rabu 19 Agustus 2026. Bupati Adios mengatakan penguatan transportasi udara menjadi kepentingan bersama karena wilayah Baubau, Buton Selatan, Buton, dan Buton Tengah memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu bahu-membahu menjaga keberlanjutan penerbangan, termasuk mempertahankan layanan pesawat Boeing yang selama ini melayani konektivitas wilayah tersebut.
8: Sekalipun bandar udara di Baubau, kita juga di Buton Selatan harus merasa memiliki, karena antara Baubau dan Buton Selatan itu adalah salah satu kawasan yang tidak bisa kita pisahkan. Yang kedua adalah bagaimana menambah lebar itu tempat pendaratan dan menambah agar lapangan udara bisa kita tambah sampai dengan 400 sekian meter lagi. Jadi supaya benar-benar yang lain bisa juga masuk di Baubau.
9: Selain sektor transportasi udara, pertemuan tersebut membahas pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya mempercepat konektivitas antar wilayah. Bupati mengatakan pembangunan jalan dengan lebar sekitar 30 meter dari kawasan Batalion 871 Lamaindo akan menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur yang selanjutnya terhubung dengan wilayah Kota Baubau. Bupati menekankan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas pemerintah daerah karena konektivitas yang baik akan membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi dan mempercepat perubahan di daerah.
8: Infrastruktur itu pembangunan jalan lebar 30 meter dari Batalion 871 sambung akan disambung oleh Kota Baubau. Ya, itu bagian batalion atas yang dibangun antara kantor batalion dengan kantor bupati yang sekarang kita sudah bangun. Ya. Karena apa? Karena daerah kita harus cepat kita bangun infrastruktur, jangan dulu yang lain-lain. Ya, supaya daerah kita ini bisa ada perubahan.
9: Kolaborasi antara pemerintah daerah di kawasan Kepulauan Buton dinilai penting untuk memastikan pembangunan transportasi dan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Kota Baubau.
1: Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Bajoy, Kabupaten Konawe yang mengalami kekeringan akibat kemarau berkepanjangan. Komandan Sat Brimob Polda Sultra, Kombes Pol Agus Setiawan mengatakan bantuan tersebut menyasar sekitar 50 kepala keluarga di wilayah pesisir Soropia yang mengalami kesulitan memperoleh air setelah sumur warga mengering akibat cuaca panas berkepanjangan. Kondisi tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan air untuk konsumsi dan juga juga sanitasi sehari-hari. Untuk membantu warga, Satbrimobpolda Sultra mengerahkan kendaraan water cannon untuk mendistribusikan air bersih yang layak digunakan. Dan Agus Setiawan juga menyampaikan bahwa masyarakat menyambut bantuan tersebut. Sementara perwakilan pemerintah desa Bajo Nursin juga mengapresiasi respon personil Brimob dalam membantu warga untuk menghadapi krisis air. Satbrimobpolda Sultra juga akan memantau kondisi kekeringan dan juga menyiapkan penyaluran air bersih susulan secara berkala selama kemarau masih berlangsung di wilayah Konawe dan sekitarnya. Pemerintah Kota Bau-Bau menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi kemarau panjang atau El Niño yang meningkatkan risiko kebakaran dan menurunkan cadangan air baku. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
10: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati. Pertama, pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau.
9: Pemerintah Kota Bau-Bau mengeluarkan imbauan kepada seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino. Mengingat intensitas peristiwa kebakaran dalam beberapa pekan terakhir meningkat bersamaan dengan banyaknya titik panas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Lawade Ali Hasan, meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering maupun lahan perkebunan secara sembarangan. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api di sekitar semak dan lahan kering juga harus dihindari. Ali Hasan mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan mulai dari lingkungan rumah dengan memastikan kompor dan LPG telah padam sempurna, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari penggunaan listrik secara berlebihan.
10: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati. Pertama, pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan.
9: Lebih lanjut, Ali Hasan menyebutkan imbauan tentang pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino tersebut penting ditaati karena meningkatnya risiko kebakaran, sementara cadangan atau deposit air baku saat ini mengalami penurunan. Dengan keterbatasan deposit air baku saat ini, seluruh pihak diharapkan memprioritaskan tindakan pencegahan dibanding penindakan.
10: Laporan Setra, kalau lihat asap di headline kami, 0811 4113. Kalau hari ini damkar tetap mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengantisipasi kejadian kebakaran setiap saat 1 kali 24 jam kami buka headline seperti itu. Terima kasih.
9: Selain pencegahan kebakaran, masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih dan menyiapkan penampungan air mandiri untuk kebutuhan darurat. APAR juga disarankan tersedia di rumah maupun tempat kerja untuk menangani kebakaran kecil secara cepat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan insentif penurunan tarif pajak kendaraan hingga 5% produksi 2024 ke bawah. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Ferry Musafir.
11: Gubernur Sulawesi Tenggara memberikan insentif terhadap wajib pajak, yaitu berupa penurunan tarif pajak. Ya.
12: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan insentif pajak berupa penurunan tarif pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan produksi 2024 ke bawah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Sultra, Lode Mahbub, mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2026 tentang nilai jual kendaraan bermotor dan alat berat. Insentif diberikan kepada kendaraan yang berusia lebih dari 2 tahun dengan penurunan tarif hingga maksimal 5% per tahun. Menurut Mahbub, kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban pemilik kendaraan sekaligus menyesuaikan kewajiban pajak dengan penurunan nilai kendaraan akibat usia dan pemakaian.
11: Di tahun ini, pas tanggal 17 Agustus tahun 2026, Gubernur Sulawesi Tenggara memberikan insentif terhadap wajib pajak, yaitu berupa penurunan tarif pajak, ya, 5 tahun, batas maksimal 5 tahun, jadi 5% per tahun, di mana tujuannya, yaitu untuk, ya, meringankan
0: pajak kendaraan, menyesuaikan nilai kendaraan yang telah lama ya, atau nilai susutnya kendaraan.
3: Mahbub menambahkan, penyesuaian tarif tersebut juga diarahkan untuk menyesuaikan nilai real kendaraan dengan kondisi kendaraan yang telah beroperasi lebih dari 2 tahun. Selain memberikan keringanan finansial, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB tepat waktu. Menurutnya, insentif mulai berlaku sejak 17 Agustus dan akan diterapkan pada tahun-tahun berikutnya untuk memberikan kepastian hukum serta keringanan bagi pemilik kendaraan bermotor di Sultra. Reporter dari Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
1: Berikut kita akan ikuti news reporting. Sekolah Rakyat Ikhtiar Negara memutus rantai kemiskinan berbasis pendidikan bersama reporter RRI Gafar.
13: Wajah-wajah ceria dan penuh semangat menyambut pagi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kendari. Bagi sebagian anak, aktivitas sekolah mungkin hanya menjadi rutinitas sehari-hari. Namun bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, kesempatan memperoleh pendidikan dapat menjadi jalan untuk mengubah masa depan. Suciya Zahra Putri, siswi kelas 8B, merupakan salah satu peserta didik yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
14: Bagaimana perasaan kamu setelah sekolah di Sekolah Rakyat ini?
15: Senang karena banyak teman, fasilitasnya lengkap, dibiayai mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang dibiayai, pakaian sekolahnya dibiayai, ada juga pakaian hari-harinya dibagikan, alat kebersihan diri juga dibagikan, sama fasilitas untuk di kalau mau masuk sekolah ada dibagikan tas, buku, pulpen.
13: Sejak masih balita, Suci diasuh oleh neneknya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ibunya telah meninggal dunia, sementara ayahnya pergi dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Meski tumbuh dalam keterbatasan, Suci menyimpan cita-cita besar untuk meraih masa depan yang lebih baik.
14: Siapa yang paling mendukung kamu sekolah di Sekolah Rakyat?
15: Keluarga, dari om, tante. Kalau mama sudah meninggal, kalau bapak pergi.
14: Apa cita-cita kamu nanti ke depan?
15: Jadi dokter.
13: Tidak hanya pengetahuan akademik, proses pendidikan di Sekolah Rakyat juga diarahkan pada pembentukan karakter, kedisiplinan, kemandirian, serta pengembangan potensi setiap siswa. Hubungan Masyarakat Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kendari, Nur Anissa, menjelaskan proses pembelajaran juga dilakukan di luar kelas sebagai bagian dari penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
16: Jadi setiap hari itu masing-masing wali asuh memberikan keterampilan bahasa di asrama, ada keterampilan public speaking, ada juga keterampilan keagamaan, ada pembelajaran kokurikuler, ada juga pembuatan jurnal harian dan refleksi bangun tidur anak. Itu bagian dari menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
13: Dari sisi keluarga, kehadiran Sekolah Rakyat juga membawa harapan tersendiri. Hainuddin, salah satu orang tua siswa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas, mengaku kehadiran Sekolah Rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
14: Bapak rasakan ada perbedaan antara sekolah di sini dengan sekolah sebelumnya?
17: Istilahnya kalau sekolah di sini, istilahnya sangat membantu, Pak. Seperti kita ini, kayak dulu kan kakaknya, istilahnya kita tangguh sepenuhnya. Nah, kalau di sini, alhamdulillah, tanggungan kita itu agak kurang.
13: Dukungan terhadap program Sekolah Rakyat juga datang dari pemerintah Kota Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyebut, kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Akses terhadap pendidikan berkualitas dan keterampilan dapat membuka peluang yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
18: Seluruh anak-anak yang dikategorikan orang tuanya atau keluarganya dari desil 1 hingga desil 4 itu bisa masuk ke sini, dan anak-anak yang sudah kita identifikasi anak tidak sekolah di Kota Kendari yang mana hampir mencapai kurang lebih 1000 bisa kita masukkan ke sini agar supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak sekolah karena alasan apa saja.
13: Dari perspektif akademisi, Program Sekolah Rakyat dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu instrumen memutus rantai kemiskinan. Pengamat pendidikan Universitas Halu Aliyu Kendari, Profesor Rosna Wintang menilai program ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk memberikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
19: Karena sekolah ini memang diperuntukkan bagi anak-anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya atau bersekolah di sekolah-sekolah umum, dan program Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu instrumen yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan itu sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
13: Namun demikian, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh tersediaannya ruang kelas dan proses pembelajaran. Program ini membutuhkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja saat ini. Saya Gafar, reporter RRI Kendari. Sampai jumpa.
1: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menurunkan pajak kendaraan hingga 5% bagi kendaraan produksi 2024 ke bawah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI Bau-Bau. Apa kabar Anda di siang ini? Semoga Anda selalu sehat ya dan tetap semangat menjalani aktivitas Anda. Menemani waktu siang yang perlahan beranjak menuju sore ini, saatnya kita hadir kembali dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat Anda yang sedang bekerja, yang sedang bersantai juga di rumah atau juga sedang berkendara, jangan lewatkan kesempatan untuk ikut menentukan lagu yang akan kita dengarkan bersama. Silakan kirimkan salam, sapa, dan tentunya request lagu dangdut favorit Anda. Tetaplah bersama di RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz karena musik pilihan Anda akan menjadi teman terbaik mengisi siang menuju sore hari ini. Seria akan menemani Anda dalam program acara Perdangdut hingga pukul 4 sore nanti. Oke, baik pendengar, saya buka line telepon di 0402-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-994. Oke, baik, saya coba menyapa dulu. Sepertinya sudah ada yang gabung. Ada siapa di ujung telepon? Halo.
1: Halo, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Albert ya?
1: Iya.
0: Albert mau lagu yang siapa ini?
1: Nela Harisma, Ponco.
0: Lagunya Nela?
1: Iya.
0: Nela Karisma tadi ya?
1: Iya.
0: Nela Karisma yang mana tadi?
1: Ponco. Konco mesra.
0: Konco mesra.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih banyak
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prodangdut. Bung Albert tadi di Keraton Buton sudah menjadi penelpon pertama di belakangnya Bung Albert. Halo, Redangdut. Halo,
2: Redangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Bung
2: Irman.
0: Oh, Irman Parigi ya.
2: Iya, hadir lagi.
0: Hadir lagi, oke. Parigi mau tong, gimana kabar ini Bung Irman?
2: Alhamdulillah kabarnya baik saja di sini.
0: Alhamdulillah. Oke deh, baik kalau gitu mau lagunya siapa ini?
2: Lagu.
0: Hah?
2: Jawaban.
0: Waduh, suaranya putus-putus ini, saya nggak jelas dengarnya ini.
2: Halo.
0: Iya, halo. Lagunya siapa tadi?
2: Dito.
0: Hah?
2: Dedi Dores. Jawaban.
0: Dedi Dores. Dedi Dores apa tadi?
2: Jawaban sekedar bertanya.
0: Jawaban sekedar bertanya.
2: Iya.
0: Jawaban
2: sekedar.
0: Ada nggak di lagunya ini? Saya coba cari dulu ya.
2: Iya, nanti kita dengar nanti. Kalau penasaran sama lagunya nanti kita bersama sebentar.
0: Oke, baik.
2: Iya. Buatnya yang punya selamat juga. Untuk semua sahabat saja dimanapun berada. Salam kompak untuk semua dan salam Prodangdut. Terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prodangdut. Bung Irman juga tadi di Parigi ya, Parigi Motong tadi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, saya tahan dulu ya, karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya. Jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ada lagunya Nela Karisma, Konco Mesra.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Sioux, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Ya, banyak pendengar masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan sepertinya ini sudah digabung kembali. Saya coba sapa dulu. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Sari kayaknya ini Banjarmasin.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mbak Sari mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Ayu Ting Ting, Suara Hati.
0: Ayu Ting Ting, Suara Hati. Lagunya buat siapa nih?
1: Lagunya buatnya Mas Galuh, buat Bang Irma, buat Bang Tegar, buat Bang Zul, buatnya Mbak Rani juga. Buat semuanya aja, buat Mbak Ria kah?
0: Iya,
1: Mbak Ria kan nih?
0: Betul.
1: Buat Mbak Ria, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Sari ya di Banjarmasin tadi yang sudah ikut berpartisipasi juga bersama kita pendengar di acara Pro Dangdut sore ini. Di belakangnya Sari, halo.
2: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Zul di Wajo.
2: Iya.
0: Oke, Bung Zul, mau lagu siapa ini?
2: Judulnya Kereta Malam. Penyanyinya saya lupa, penyanyinya siapa?
0: Kereta Malam. Cuita Bahar ya, oke.
2: Okay. Ya itu saja ya. Namanya peduli ya, teman-teman. Iya. Maria dan peraturan juga satu keluarga.
0: Amin.
2: Ada yang perlu lewat tadi Irman di Parimo, para hari di Banjarmasin, hari di Batam, hujan di Betombari, Leman di Lampung, Bang Beni Jodi Manado, Bung Iji Tukyo, Mbak Ayu di Matowi,
0: kemudian
2: ada Mas Gal Surabaya, Purnama di Sulawesi Barat, Yunus yang di Barat, kemudian ada Faiz Buteng, Ibu Farida di Palu, Ibu Nur di Mawasangka, Bunda Tiara Kendari, Irman di Paromo, Angko di Lobo-Lobo, dan semua pendengar RRI.
0: Oke, okay, baik ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut, Mbak Ria.
0: Iya. Oke, okay, makasih tadi ada Bung Zul juga di seputaran Wajo sana yang sudah ikut berpartisipasi juga pendengar bersama kita di Pro Dangdut sore ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, ini sepertinya sudah ada yang gabung kembali, tapi saya tahan dulu ya. Karena kita sudah ada dua lagu di sini, ada lagunya Ayu Ting Ting, Suara Hati, dan juga lagunya Juwita Bahar, Kereta Malam. Semoga lagu ini bisa memberi Anda semangat ya, yang lagi beraktivitas juga, yang lagi bekerja di kantor sore ini, tetap semangat menyelesaikan juga aktivitas Anda hingga pulang nanti. Dan tetap terus dengarkan kami dari Bobo di FM 97,8 MHz, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: masih di Prodangdut ya. Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, ya ingin berpartisipasi tentunya bersama kita, langsung saja di 0402 2823994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822597224. Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Jawa Timur, Bergoya.
0: Dengan Mas Galuh ternyata.
1: Iya, selamat sore.
0: Sore.
1: Lo harus cuma itu 3 kali.
0: Oh gitu ya, wajib kayaknya.
1: Iya. Oh iya.
0: Oke, baik deh Mas Galuh. Langsung saja, mau lagunya siapa nih?
1: Radio Cinta aja.
0: Radio Cinta?
1: Iya, dari Magic Jet.
0: Radio Cinta Maggie Z. Oke. Okay.
1: Ya, salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
1: Ya, salamnya buat Sayang Pisari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Chan, Bang Jul, ada Bang Albert, Bang Tegar. Ada siapa itu? Bang Faisal, Bang Juno, dan semua saja yang lagi monitor Mbak Ria.
0: Okay.
1: Buat yang dia bersama operatornya, semoga sehat selalu ya, bahagia selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Mbak Ria,
0: okay.
1: Tetap merdeka. Selamat sore.
0: Oke, selamat sore juga untuk Mas Galuh tadi ya di Jawa Timur ini, yang selalu semangat kalau bergabung bersama kita di acara Prodangdut. Oke, untuk Anda yang masih ingin bergabung ini, yang ingin request lagu dangdut kesukaan Anda untuk menemani juga aktivitas Anda di sore ini biar lebih semangat, silakan di 0402 2823994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822597224.

0: Iya baik pendengar, ini sudah bereng kembali ya. Saya coba sapa dulu ini. Halo, Predangdu.
1: Dangdu saudara kita.
0: Iya, dengan Bunda Tiara ya.
1: Iya.
0: Bunda Tiara di Kendari. Waduh, gimana kabar ini Bunda? Kabar baik.
1: Kabar panas.
0: Oh panas, di sini bawa-bawa mendung kayaknya nih, di luar sana.
1: Panas di bungku toko ini.
0: Oh iya, di bungku toko panas ya. Oke, baik kalau gitu, mau lagunya siapa ini Bunda?
1: Mau request lagunya. Ya tadi ini Imam S. Arifin.
0: Lagunya siapa?
1: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin yang mana?
1: Lamba yang terakhir.
0: Lamba yang terakhir.
1: Iya.
0: Lamba yang terakhir Imam S. Arifin. Oke.
1: Ya.
0: Iya, ada yang mau disapa juga mungkin?
1: Ya.
0: Ada yang mau disapa mungkin?
1: Ada yang baru gabung tadi siapa?
0: Oh, ada Mas Galuh tadi di Jawa Timur.
1: Ya, yang sudah gabung, yang belum gabung, semoga bisa gabung semua yang sudah gabung. Salam sehat semuanya juga Mbak Ariska ya?
0: Ria.
1: Mbak Ria. Selamat siang Mbak Ria, menjelang sore. Semoga saya selalu Mbak Ria bersama keluarga.
0: Amin.
1: Saya selalu, semangat selalu. Mudah-mudahan kita diberikan semua kesehatan ya.
0: Iya.
1: Ada pun nama Sari di Sulawesi Barat ya. Ada Bang Andi di Batam, terus ada Ibu Parida, ada Bang Pais, ada Bang Ucang. Ada Indah di Sopeng. Untuk semua yang tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, baik ya.
1: Terima kasih Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tiara juga tadi di Kendari pendengar yang sudah bergabung juga. Katanya tadi Kendari lagi panas ya. Di bagian buku toko tadi katanya lagi panas di sana pendengar. Oke, untuk Anda juga yang masih ingin bergabung di sore ini, kita masih punya waktu ini hingga pukul 4. Jadi untuk Anda yang masih ingin berpartisipasi bersama kita, saya masih mengundang Anda di line telepon kami atau juga bisa melalui WhatsApp. Dan saat ini kita kembali hadirkan, sudah ada dua lagu tadi yang di request, ada lagunya Maggie Z, Radio Cinta, dan juga lagu Imam S. Arifin, Lambaian Terakhir. Tetap bersama kami, RRI Bau-Bau.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Ya, banyak mereka masih di Perdangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, silakan saja melalui line telepon kami di 0402 2823994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822597224. Oke, baik, ini ada yang gabung melalui WhatsApp. Saya coba baca dulu ya. Assalamualaikum Perdangdut. Waalaikumsalam. Dengan Cici di Bure ya, mau request lagunya Iyet Bustami, Rumah Cinta. Lagunya buat teman-teman saya saja kakak, dan buat kakaknya yang lagi siaran, tetap semangat. Oke, makasih, ditunggu lagunya.

Oke, pendengar, untuk Anda yang pasti ingin bergabung, saat ini kita masuk di sesi terakhir. Silakan yang masih ingin bergabung di line telepon kami sebelum saya cukupkan acara Pro Dangdut di edisi hari ini ya, Kamis 20 Agustus 2026. Silakan 0402 2823 994.

0: Ya baik, sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Saya coba menyapa dulu. Ini halo, Pradangdut.
1: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, dengan Bunda
1: Hani.
0: Bunda Hani, oke.
1: Iya, apa kabar Bunda?
0: Iya, kabar baik ini Bunda. Oke, langsung saja Bunda, mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Lesti, Menyulang Kain Rapuh.
0: Lagunya Lesti, Menyulam Kain ada yang Rapuh. Lesti ya, Menyulam Kain ada yang Rapuh. Ada Dinda. Di halo? Sini Lesti.
1: Ya.
0: Lagunya Lesti, Menyulam Kain yang Rapuh, kok gak ada nih ya?
1: Kok tidak ada? Halo.
0: Yang adanya Evi.
1: Tita Elvira. Lagunya Tita Elvira. Kacang lupa kulitnya.
0: Tita Elvira. Tita Elvira.
1: Iya.
0: Apa tadi?
1: Tita Elvira, kacang lupa kulitnya. Pernah itu saya minta sama Anu.
0: Kacang lupa kulitnya.
1: Lupa kulitnya, ya. Iya.
0: Aduh, kacang ya? Lupa kulitnya Vita Alvia.
1: Iya, buat Dinda Ria dan operatornya. Sangat terus indah, ya, selalu bahagia selalu. Tidak lama lagi kita menyalankan maulid ya, kelahiran Nabi kita ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan menjalankan agama Islam kita ini, dia yakin dan percaya kepada Allah. Untuk semua Mas aja Dinda, saya menyapa Bunda Hani, saya ucapkan terima kasih, salam sejahtera ibu Bunda Hani, saya selalu bahagia selalu. Terima kasih Dinda, assalamualaikum, dan Dut adalah kita.
0: Iya, tadi Bunda Hani ya di Kendari yang sudah bergabung juga pendengar. Dan pendengar, ini kami cukupkan untuk acara Prodangdut di sore ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi. Dan untuk Anda juga yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Dan pendengar, kita jelang tepat pukul 4 nanti, kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Berada Asta Cita Nasional. Tetap bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz.

0: film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya, baik pendengar RRI Bau-Bau, di sore ini kita juga akan bergabung ya bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional bersama Dede Firdaus. Selamat mengikuti.
1: Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci.
3: Yeah.
4: Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbarsi hingga hari ini ya. Hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbarsi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Jadi kemudian 11 ya,
4: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi.
4: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci ya, potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis, didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi petani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai hasil distribusi itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.
5: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari, jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya gak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan, mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi ya. Salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri ya. Itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan, penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya, tepatnya di beberapa kecamatan di utara. Memang di sana hamparannya cukup luas, di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja pisang kepok, pisang Sang Mulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik, kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulyo ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik. Ya, salah satu parameternya adalah isinya cukup ya. Kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya. Kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulyo ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulyo ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulyo ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulyo ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulyo, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulyo ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulyo ini memiliki pasar yang cukup.
5: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, oh. MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam T1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarkrasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
3: Seru.
4: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung
3: yang
4: tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, dua tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Oke.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar biasa.
4: Terutama pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
0: Wow, luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Oh, wow, luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Kita Indonesia, satu bangsa, satu rasa. Di tengah keramaian kota dan kesibukan sehari-hari, kadang kita lupa untuk peduli sekitar. Peka sosial bukan cuma soal besar, mulai dari hal kecil seperti membantu tetangga, berbagi makanan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah teman, itu sudah berarti. Berbagi itu membuat kita lebih kuat, lebih dekat, dan membuat Indonesia jadi lebih hangat. Yuk kita mulai dari diri sendiri, peka sosial, berbagi tanpa batas. Karena berbagi adalah kunci persatuan. Karena kita Indonesia.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan, bertujuan untuk membantu pembaca memahami pentingnya mengenali karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai kunci untuk mencapai ketenangan jiwa.

0: Pikiran yang lebih tenang. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa mengenali watak orang lain merupakan aspek penting mencapai ketenangan jiwa agar kita dapat lebih mengantisipasi respon mereka terhadap situasi tertentu. Ini membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Aisyah Dahlan menekankan bahwa kecerdasan emosional dapat mengenali watak orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Terakhir, Aisyah Dahlan menekankan proses mengenali watak, baik diri sendiri maupun orang lain, adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kepribadian dan karakter seseorang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Penting bagi kita untuk tetap terbuka dan fleksibel dalam pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, panduan mendalam dan bermakna tentang pentingnya memahami karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai langkah menuju kedamaian batin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang watak, kita dapat mengelola emosi, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar pemirsa Pro 1 RRI Kendari. Jumpa lagi untuk di sore hari ini untuk edisi siar Kamis 20 Agustus 2026 untuk di Gema Saripati Maju. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Kita akan awali informasi sore hari ini bersama dengan teman-teman dari RRI Makassar. Dan di RRI Makassar kita akan menyapa rekan Irsan Saputra. Selamat sore rekan Irsan.
2: Selamat sore Jihan.
1: Ya silakan informasinya untuk di sore hari ini.
2: Kami informasikan informasi dari Kota Makassar pendengar. Ada 5 hektar lahan hutan pinus dilalap si jago merah. BPBD Goa masih dalami penyebab kebakaran. Emi Wafudal menurunkan laporannya.
3: Kebakaran melanda kawasan hutan pinus di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan petang kemarin. Api dilaporkan mulai muncul sejak petang dan petugas masih melakukan proses pemadaman hingga malam pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kemudian kebakaran kembali terjadi pada titik yang sama sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Hal ini dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD Goa Wahyudin kepada RRI Makassar pagi tadi. Ia mengatakan

0: Kebakaran pertama berhasil merambat luas ke area selatan, utara, dan barat dan menghanguskan 4 hektar lahan hutan pinus. Api diduga kuat berasal dari wilayah atas Bukit Saili. Kobaran api yang gagal dikendalikan lalu merambat dengan cepat karena tiupan angin yang cukup kencang di lokasi sehingga menyebabkan kebakaran kedua berlanjut dan menghanguskan vegetasi hutan pinus sebanyak 1 hektar.
1: Yang sulit itu di ini kan pohon-pohon yang sudah lapuk, sudah terbakar, tapi masih ada baranya, itu kan yang sulit biasa terdetek. Kalau luasan yang pertama itu kurang lebih 4 hektar. Ini menurut asesmen teman-teman ya, kurang lebih 4 hektar. Yang kedua itu 1 hektar, jadi total 5 hektar, kurang lebih 5 hektar. Awal mula kebakaran kan di daerah bukit yang tinggi itu, jadi tiba-tiba ada api di sana. Awalnya baru melebar ya ke sebelah selatan, barat, timur.
0: Wahyudin menambahkan kondisi vegetasi bawah yang mengering akibat cuaca panas dipadu terpaan angin kencang menjadi tantangan utama di lapangan. Namun berkat kesigapan tim gabungan, api berhasil dipadamkan secara bertahap. Ditambahkan penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui pasti, namun dihimbau kepada masyarakat lokal maupun wisatawan yang beraktivitas di sekitar objek wisata hutan pinus Malino agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu kebakaran demi menjaga kelestarian kawasan. Ebi Wafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Demikianlah informasi dari Kota Makassar, kembali ke rekan Jihan yang ada di RRI Kendari.
3: Ya baik mendengar, untuk di sore hari ini setelah dari RRI Makassar, kita menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati.
4: Iya, terima kasih rekan Jihan. Baik pendengar dan pendengar di mana pun Anda berada, informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan sebanyak 46 orang atlet diterjunkan Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Park Kabupaten Toli-Toli untuk bertanding di 3 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang akan berlangsung di Kota Berkabul pada 24 hingga 29 Agustus ini. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
5: Salam olahraga, saudara. Dari 4 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli hanya mengikuti 3 cabang olahraga dengan menerjunkan 46 orang atlet. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Toli-Toli, Zakaria Mahmud saat diwawancara RRI terkait kesiapan kontingen Toli-Toli di ajang bergengsi tersebut mengungkapkan, seluruh persiapan menghadapi event tersebut telah dioptimalkan di Dispora Toli-Toli, mulai dari kesiapan atlet hingga pemberangkatan yang dijadwalkan pada Sabtu 22 Agustus 2026. Seluruh atlet beserta ofisial akan bertolak menuju ke Kabupaten Buol. Peninjauan terhadap atlet yang latihan secara rutin juga telah dikunjungi oleh Dispora Toli-Toli sebagai bentuk support pihaknya kepada atlet yang akan bertanding pada Popda, sehingga dipastikan seluruh atlet yang akan memperkuat Toli-Toli pada Popda dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Kabupaten Toli-Toli. Menurut Kadispora Toli-Toli, fasilitas yang dibutuhkan saat pemberangkatan telah dipersiapkan pihaknya dituntaskan pada pertemuan yang dilaksanakan beberapa kali sebelumnya, di mana pelepasan secara resmi dilaksanakan pada Jumat 21 Agustus 2026 oleh Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya.
6: Seluruh rombongan sekitar 50 orang. Kemudian saya kira atlet kita sudah siap semua dan sudah terdaftar. Jadi secara online itu panitia provinsi sudah menginput seluruh data atlet, jadi atlet-atlet yang kita bawa ini memang sudah tervalidasi dengan bagus. Dengan demikian, hal-hal yang sudah terkait dengan teknis di lapangan itu sudah selesai dan tinggal mungkin di sana kita tinggal meeting pelaksanaannya.
5: Atlet yang akan diterjunkan pada masing-masing cabang olahraga yakni sepak takraw berjumlah 5 orang, volleyball 18 orang, serta sepak bola sebanyak 23 atlet yang merupakan hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya bersama masing-masing cabang olahraga. Sementara satu cabang lainnya yakni bola basket tidak diikuti oleh Kabupaten Toli-Toli karena selain efisiensi anggaran juga kurangnya atlet basket yang berstatus sebagai pelajar.
6: Alhamdulillah kali ini kita bisa ikutkan 3 cabang olahraga minus basket ya, karena kita di samping terkait dengan anggaran juga menjadi kendala karena kekurangan kita atlet untuk pelajar khususnya di basket, sehingga lewat rapat kita laksanakan kita putuskan bahwa untuk basket kali ini kita hendak ikut karena itu dua hal. Okay. Yang pertama terkait dengan pembiayaan, yang kedua dengan kesiapan atlet di tingkat pelajar yang masih sangat terbatas di Kabupaten Toli-Toli.
5: Untuk itu Kadispora Toli-Toli ini berharap kepada seluruh atlet yang memperkuat daerah penghasil cengkeh pada Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah agar memanfaatkan momentum Popda untuk prestasi terbaik serta mengangkat nama baik atlet maupun daerah guna mencapai target yang telah diberikan sebelumnya.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke ya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama rekan Kiki mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
3: Terima kasih rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Dan kita menuju RRI Bone. Di sana sudah bersama dengan rekan Sri Ulfa. Selamat sore rekan Sri Ulfa, silakan informasinya.
7: Selamat sore rekan Jihan, terima kasih. Untuk hari ini, RRI Bone menyampaikan informasi terkait Pemkab Sinjai menekankan pengelolaan perikanan gurita harus memberikan manfaat nyata bagi nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Laporan Ayunia Nindiati.
8: Kepala Balitbangda Sinjai Alam Syabatiar saat mewakili Sekretaris Daerah dalam pertemuan multipihak pengelolaan perikanan gurita pada Rabu 19 Agustus 2026 meminta setiap program memiliki data awal, target, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari program Yayasan Konservasi Laut atau YKL Indonesia bersama para mitra untuk mengembangkan pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat dan data di calon kawasan konservasi Pulau Sembilan seluas sekitar 3.700 hektar. Menurut Alam Syah, program pengelolaan gurita jangan berhenti pada kegiatan atau pendampingan, tetapi harus bisa dibuktikan dengan perubahan kondisi dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Alam Syah menegaskan, pemerintah daerah akan melihat progres program secara terukur, termasuk kondisi sumber daya dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Karena itu, ia meminta milestone dan pembagian peran antar pihak disepakati secara jelas, bahkan jika perlu dituangkan secara tertulis.
9: Lewat forum ini pastikan bahwa nelayan kita mendapatkan pemerintah daerah sangat konsen dan bisa saja pemerintah daerah menghentikan kegiatan ini ketika kami tidak melihat progres kebaikan sendiri. Artinya apa? Mulai sekarang saya titip kepada Yayasan Jaya Konservasi Laut, tolong memberikan data awal kegiatan sekarang modelnya seperti ini. Dalam jangka berapa bulan atau berapa ini kondisinya sudah seperti ini, sehingga kita bisa melihat ada progres kebaikan dalamnya. Jangan sampai hanya menguntungkan honornya penyelenggara.
8: Alam Syah menyebut, gurita dapat menjadi entry point untuk melihat keberhasilan konservasi. Jika populasi gurita terjaga dan berkembang, kondisi itu diharapkan menjadi indikator terjaganya ekosistem laut, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan nelayan. Melalui program ini, pengelolaan gurita diarahkan menggunakan sistem buka-tutup berbasis data, agar sumber daya gurita tetap terjaga, dan masyarakat pesisir tetap mendapatkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
7: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Saya Sri Wulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kembali bersama rekan Jihan di RRI Kendari.
3: Terima kasih rekan Sri Ulfa. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan kembali mengupdate informasi di Gema Saripati Maju dari RRI Ampana bersama rekan Novian.
2: Baik, terima kasih rekan Najihan dari RRI Ampana, Pemkab Tojo Una-Una, apresiasi loka karya, deteksi dini dan pengurangan stigma kusta.
10: Upaya mendeteksi penyakit kusta sejak dini dan menghapus stigma terhadap penderitanya terus diperkuat di Kabupaten Tojo Una-Una. Di Habibie Center bersama Sasakawa Health Foundation menggelar loka karya deteksi dini berbasis komunitas dan pengurangan stigma kusta. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Sehati atau Sehat Melalui Deteksi Dini dan Hapus Stigma. Program tersebut mendorong keterlibatan masyarakat, kader, serta forum komunitas dalam meningkatkan pemahaman kesehatan dan mempercepat deteksi kusta di tengah masyarakat. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengapresiasi pelaksanaan program tersebut dan menilai pemilihan Tojo Una-Una sebagai lokasi kegiatan merupakan langkah yang tepat. Ia mengatakan persoalan kusta memiliki sejarah panjang di daerah ini, terutama terkait stigma dan perlakuan terhadap para penderitanya.
11: Dan bagi orang yang mengidap penyakit kusta di masa kami kecil itu juga adalah penyakit yang sangat-sangat memalukan. Sehingga kalau mereka jalan itu pakai jenggel, terus ada handuk atau sarung di leher karena tangannya disembunyi. Karena memang momok yang ditanamkan oleh orang-orang tua kami di masa itu penyakit menular, penyakit berbahaya. Bahkan ini di wilayah saya, Pak, di kecamatan saya di daerah Pulau Sanam, di kecamatan Tugian, di masa itu ada tempat pengasingan. Sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini, kiranya bisa setelah di Puskesmas Ampana Barat, mudah-mudahan ini berhasil sesuai dengan harapan Habibie Center, tentunya harapannya Menteri Kesehatan, harapannya Pak Mendagri, tentunya ini adalah harapannya pemerintah. Ini juga bisa bergeser di wilayah pulau. Karena kami sampai hari ini itu masih cukup banyak, Pak, di beberapa wilayah pulau itu yang terhidap penyakit ini.
10: Bupati menilai kondisi penanganan kusta saat ini telah mengalami perubahan. Kusta tidak lagi semestinya menjadi penyakit yang menakutkan, terlebih dengan adanya tenaga kesehatan dan sistem pelayanan yang semakin berkembang. Karena itu Ilham berharap program deteksi dini dan penghapusan stigma tidak berhenti di wilayah perkotaan. Program tersebut diharapkan dapat diperluas hingga ke wilayah kepulauan yang masih membutuhkan perhatian dalam penanganan kusta. Rahmawati Tane melaporkan.
12: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan loka karya deteksi dini dan pengurangan stigma kusta dari Radio Impana. Kembali ke rekan Jihan di Kendari.
3: Ya, baik pendengar, untuk di sore hari ini setelah tadi kita mendengarkan informasi dari RRI Ampana, di sore hari ini kembali kami akan menghadirkan informasi dari RRI Kendari, yaitu kita akan mengikuti wawancara bersama Kepala Sentra Meohai Kendari tentang pembentukan karakter siswa melalui program Sekolah Rakyat dengan pewawancara reporter RRI Kendari Laras Ayuningtyas.
13: Pendengar, tentunya pembentukan karakter anak kini menjadi fokus untuk menciptakan generasi muda dan berprestasi. Sore hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Gunawan, selaku Kepala Sentra Meohai Kendari, UPT Kemenko RI di Kendari. Pak Gunawan, seperti apa, Pak, hal-hal yang mungkin menjadi perhatian utama Sentra Meohai dalam membentuk karakter anak-anak melalui program Sekolah Rakyat?
14: Iya. Baik, terima kasih. Perlu diketahui itu Sekolah Rakyat ini memang Sekolah Rakyat yang diperuntukkan oleh keluarga kita, terutama di Cilsapi dan di tentu fakir miskin dan miskin ekstrim. Baik itu lingkungan maupun apa itu kebiasaan, semua mempengaruhi karakteran. Nah, di sini saya sedikit apa itu memberikan contoh terkait dengan HP. HP itu baik anak yang tidak mampu maupun anak yang mampu sekarang pada pegang HP. Jadi HP ini sangat sekali mempengaruhi karakter anak. Bisa menjadi anak itu malas, terus anak itu juga terpengaruh dengan bentuk radikal-radikal dan apa itu permainan yang membuat ketangguhan anak itu sehingga berani terhadap orang tua, terutama itu mengindahkan dalam bentuk perintah orang tua. Itu ada semua contoh-contoh anak siswa sekolah rakyat itu yang demikian. Jadi salah satunya untuk merita karakter itu adalah mendisiplinkan mereka kembali. Jadi anak ini mereka kita berikan bentuk pendidikan karakter, disiplin, dan juga apa itu untuk menghidupi anak masuk agama yang lain. Nah ini kami tidak akan memutusnya sedikit pun waktu atau ruang lingkup untuk mereka bebas. Jadi bebas dalam arti itu bermain ya, bermainnya tidak ada gunanya. Itu kami tidak mengizinkan. Baik itu HP, mereka dalam satu minggu itu tidak mengubah HP, merubah apa itu mindsetnya dulu.
13: Baik, lalu Pak, kegiatan apa saja Pak yang dilakukan di Sekolah Rakyat untuk menanamkan nilai kedisiplinan? Karena tadi kita Bapak sudah sempat katakan bahwa dimulai dari merubahnya Pak ya, pola kedisiplinan anak-anak yang berada di Sekolah Rakyat.
14: Ya Pak? Iya. Ya, anak-anak kan pada umumnya anak-anak yang sudah terbiasa di dunia luar ya. Jadi untuk memberikan bentuk merubah anak-anak itu bukan hanya memberitahu atau
15: hanya diberi jangan mengenyang pendidikan aja, tapi mental spiritualnya harus kita berikan ekstra-ekstra yang lainnya seperti disiplin. Terus kita juga mengenalkan dia apa itu untuk kerja sama dengan polisi untuk merubah karakter mereka.
13: Lalu Pak, selama konfirmasi pelaksanaannya ya Pak, seperti apa mungkin perubahan atau perkembangan karakter siswa yang sudah terlihat Pak pada program sekolah rakyat?
15: Kita sekolah rakyat yang ada di Sultra ini ada 3 ring desa. Desa dari Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri, ring desan dari Kota Kendari, dan ring desan dari Kabupaten Bukom Tengah. Namun yang sudah terbangun sekolahnya permanen itu baru 2, yaitu Kota Kendari dan Kabupaten Bukom Tengah. Nah, ini dari ring desan ini kami ada apa itu berjenjang terkait klaster sekolah rakyat itu ada SD, SMP, dan SMA. Dan rata-rata hampir apa itu dari penjangkauan kita itu berbagai macam yang apa itu kita lakukan, baik itu pendekatan kedua orang tua maupun apa itu maupun masyarakat sekitar, itu tidak mudah. Bahkan bentuk sosialisasi kita ke masyarakat itu harus betul-betul mereka itu mengetahui apa sekolah rakyat itu sebenarnya. Karena sistem sekolah rakyat yang ada di sana itu boarding school. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat secara langsung bahwa kebiasaan anak di sekolah rakyat di desa ini ada mengonggol. Jadi mereka juga makannya tertib, jam waktu belajarnya tertib, terus kemudian sholat dan ibadahnya juga tertib. Seperti itulah yang kita dapat lihat untuk sekolah.
13: Nah, tentunya diharapkan melalui program sekolah rakyat Pak dapat terbentuk karakter anak yang berprestasi di generasi ini. Demikian wawancara kami dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Sentra Mehai Kendari UPT Kemensos RI di Kendari.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar, Palu, Kendari, Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Dari RRI Kendari, selanjutnya kita menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Randi. Silakan rekan Randi.
17: Baik, terima kasih Rekan Jihan. Informasi dari Mamuju. Pendengar, untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, serta ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran. Laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
18: Pemerintah itu ada konsep berpikir yang standar yaitu transparansi, sehingga yang disebut dengan anggaran pemerintah belanja negara itulah uang rakyat.
19: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran pemerintah. Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulawesi Barat Syakran Rudi saat diwawancara usai pihaknya menggelar kegiatan forum konsultasi publik di Gedung Keuangan Negara atau GKN Mamuju, Rabu 19 Agustus 2026 mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan uang rakyat yang penggunaannya berkaitan dengan berbagai kegiatan di ruang publik. Menurutnya, setiap kebijakan dan program yang telah dijalankan pemerintah membutuhkan konsultasi serta umpan balik dari masyarakat. Masukan tersebut penting untuk memastikan kebijakan maupun layanan publik dapat terus diperbaiki. Syakran menyebut, forum konsultasi publik menjadi salah satu ruang untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk satuan kerja, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan media. Ia menjelaskan, masukan dari publik dibutuhkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, baik yang berkaitan dengan layanan teknis maupun kebijakan strategis pemerintah.
18: Pemerintah itu ada konsep berpikir yang standar, yaitu transparansi. Sehingga yang disebut dengan anggaran pemerintah belanja negara itu adalah uang rakyat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di ruang publik. Maka tentu langkah-langkah yang sudah diambil dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu konsultasi, feedback dari masyarakat, dari ruang publik tentunya yang representatif nanti, stakeholder, satuan kerja, kemudian dari lembaga swadaya masyarakat termasuk media, sehingga kebijakan yang sudah dijalankan, apakah itu layanannya maupun yang bersifat teknis maupun kebijakan strategisnya, membutuhkan feedback, sehingga itu untuk perbaiki masa yang akan datang. Dalam konsep keuangan negara itu ada ruang evaluasi dalam tahun anggaran berjalan, maka pola layanan pun itu dilakukan. Itu yang kami sebut forum konsultasi publik, agar apakah kami bisa mendapat merisip feedback untuk kebijakan yang bersifat strategis, tetapi hal-hal yang bersifat teknis layanan publik, kami lakukan konsolidasi di dalam, di lokal sini, untuk perbaikan layanan publik kepada masyarakat.
19: Syakran menambahkan, dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat ruang evaluasi selama tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu, evaluasi tidak harus menunggu berakhirnya satu tahun anggaran. Menurutnya, evaluasi tersebut juga diterapkan dalam pola pelayanan publik, termasuk melalui forum konsultasi publik untuk mengetahui sejauh mana kebijakan strategis telah berjalan dan apa saja yang perlu diperbaiki. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
17: Hadirkan dari RRI Mamuju, saya Randi bersama tim yang bertugas. Kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
3: Terima kasih rekan Randi. Dan pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabaria. Selamat sore rekan Waode Sabaria.
20: Selamat sore Jihan.
3: Bagaimana kabarnya?
20: Kabar baik di sini Jihan.
3: Iya, silakan informasi untuk di sore hari ini.
20: Oke, baik Jihan, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Pemkot Bau-Bau mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang atau El Nino yang meningkatkan risiko kebakaran dan menurunkan cadangan air baku. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
21: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati, pertama, pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau.
22: Pemerintah Kota Bau-Bau mengeluarkan imbauan kepada seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino, mengingat intensitas peristiwa kebakaran dalam beberapa pekan terakhir meningkat bersamaan dengan banyaknya titik panas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Lawade Ali Hasan, meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering maupun lahan perkebunan secara sembarangan. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api di sekitar semak dan lahan kering juga harus dihindari. Ali Hasan mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan mulai dari lingkungan rumah dengan memastikan kompor dan LPG telah padam sempurna, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari penggunaan listrik secara berlebihan.
21: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati, pertama, pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan kering, kemudian jangan bakar lahan.
22: Lebih lanjut, Ali Hasan menyebutkan imbauan tentang pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino tersebut penting ditaati karena meningkatnya risiko kebakaran, sementara cadangan atau deposit air baku saat ini mengalami penurunan. Dengan keterbatasan deposit air baku saat ini, seluruh pihak diharapkan memprioritaskan tindakan pencegahan dibanding penindakan.
21: Laporkan segera kalau lihat asap di headline kami 0811 41113. Kalau hari ini damkar tetap mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengantisipasi kejadian kebakaran, setiap saat 1 kali 24 jam kami buka hotline seperti itu. Terima kasih.
22: Selain pencegahan kebakaran, masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih dan menyiapkan penampungan air mandiri untuk kebutuhan darurat. APAR juga disarankan tersedia di rumah maupun tempat kerja untuk menangani kebakaran kecil secara cepat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jihan Benazir di RRI Kendari.
3: Iya, baiklah pendengar, demikian ya tadi sudah mengupdate informasi dari Bau-Bau. Dan menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita menuju RRI Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia Islami. Selamat sore rekan Adinda.
0: Selamat sore rekan Jihan.
3: Baik. Ya, silakan informasinya.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik menjaga nyala api semangat nasionalisme ke-81 tahun Indonesia Merdeka bersama dengan Ikadek Andika.

0: Merah putih tidak sekedar warna, tetapi menjadi simbol semangat dan kecintaan terhadap tanah air. Menjelang puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026, di sejumlah jalan protokol, kibaran bendera merah putih tampak menghiasi ruang-ruang publik. Umbul-umbul dengan beragam ornamen kemerdekaan turut dipasang, menciptakan suasana berbeda dibandingkan hari-hari biasa. Pemandangan tersebut menjadi penanda bahwa momentum kemerdekaan bukan sekedar agenda tahunan. Di balik setiap bendera yang berkibar, tersimpan pesan tentang perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana semarak mulai terasa di berbagai penjuru negeri. Bendera merah putih berkibar, ornamen kemerdekaan menghiasi sudut-sudut kota. Beragam kegiatan juga digelar untuk mengenang hari bersejarah bangsa Indonesia. Salah satu tradisi yang hampir selalu hadir setiap perayaan 17 Agustus adalah lomba-lomba kemerdekaan. Ketua RT 1 Kelurahan Tondo Kota Palu, Mustika Sari mengatakan, menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Kelurahan Tondo menggelar lomba membaca teks proklamasi kemerdekaan. Lomba ini diharapkan dapat merefleksi kembali tentang semangat kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa.
2: Kami dari Kelurahan Tondo dengan inisiatif dan modal yang seadanya dari urunan dari warga, kami akan membuat 4 kegiatan besar ya. Ada lomba untuk membaca teks proklamasi. Target kami untuk yang peserta ini adalah para bapak-bapak dan ibu-ibu, memberikan suatu contoh dan teladan kepada anak-anak kami, generasi muda yang ada di Kelurahan Tondo. Bagaimana sih sebenarnya perjuangan atau makna sebuah proklamasi kita maknai bersama. Bagaimana proklamasi memperjuangkan kemerdekaan itu bisa menjadi sebuah semangat baru untuk warga masyarakat.
0: Merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka bukan sekedar mengenang masa lalu. Ini adalah momen untuk merenung bagaimana semangat nasionalisme diwariskan dan dijaga di tengah arus zaman yang serba cepat. Nasionalisme hari ini tidak lagi hanya berwujud perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi juga perlawanan terhadap apatisme, disintegrasi, dan lunturnya semangat nasionalisme di tengah kemajuan teknologi informasi. Widya Prada, ahli

0: kini menjadi garda terdepan dalam mempertahankan nyala api semangat kemerdekaan. Mereka lahir jauh setelah proklamasi, namun tetap memikul tanggung jawab sejarah untuk memastikan bahwa kemerdekaan bukan sekedar warisan, namun amanah yang harus dijaga. Ketua MSO HMI MPO Cabang Palu memastikan Fauzan bahwa kemerdekaan dalam perjalanan sekedar warisan bangsa ini, namun amanah yang harus dijaga. Ketua MSO HMI MPO Cabang Palu memastikan Fauzan bahwa kemerdekaan dalam perjalanan sekedar warisan.
1: Perlu ada patron, satu tokoh publik yang kemudian mampu meredam ini semua. Ada satu tokoh yang kemudian betul-betul patuh terhadap hukum dan kemudian terbebas dari politisasi apapun. Itulah yang ingin kami inginkan. Tentu kita tidak menafikan ada tokoh-tokoh yang kemudian patut untuk dicontoh, tapi masih minim untuk panggung yang disediakan, ditampilkan.
0: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rahman Ansyari kepada RRI mengatakan, tema peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, yakni berdaulat, adil, dan makmur, diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat nasionalisme di tengah masyarakat.
2: Tema HUT kemerdekaan hari ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kita berharap tentunya tema ini harus bisa membangkitkan rasa nasionalisme para masyarakat, terutama masyarakat Indonesia.
0: Di setiap helai kain merah putih yang berkibar, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan, keberanian, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat kepada tanah air. Bendera merah putih bukan sekedar simbol negara. Ia adalah saksi bisu perjuangan yang tak lekang oleh waktu. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah akhir perjuangan, namun awal dari tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Seperti api unggun yang menyala di malam gelap, nasionalisme harus terus dijaga agar tetap menyala terang untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemas Saripati Maju edisi Kamis 20 Agustus 2026. Saya Jihan Benazir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari.
1: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Allah.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya.'" Hadis riwayat At-Tabarani.

mendengar dalam Al-Quran, agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan.

0: kebetulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
2: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Nah, karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin, malam tadi, ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker, ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk tidak keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi menurut sekarang saat ini dari pagi itu terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, apa pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Nah, mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
12: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
13: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah, yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada empat lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
14: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
10: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara DB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
14: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipir negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis majelis hakim, sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan RR ini, CSD ini memiliki kesepakatan
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
3: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat malam dan selamat menjalankan aktivitas Anda di malam Jumat ini ya. Di Kamis malam, mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang menyenangkan. Buat Anda mungkin yang dapat shift malam atau bekerja di malam ini, tetap semangat, insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar. Yang juga sudah bekerja sedari pagi tadi, saat ini lagi rehat, lagi istirahat, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan hal-hal baik untuk kita, rezekinya juga insya Allah halal untuk kita dan juga untuk keluarga kita di rumah, amin. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan seperti biasa di malam Jumat atau di Kamis malam, program Mimbar Agama Islam. Kali ini kembali kami hadirkan bersama Ustadz Nardin dengan judul 10 Tanda Lemahnya Iman. Kaum muslimin dan muslimah, kami bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Kota Bau-Bau yang insyaAllah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk terus menambah ilmu dan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik sepanjang masa. Pendengar setia RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan kita dalam mimbar agama Islam kali ini, insyaAllah kita akan membahas sebuah tema penting, yaitu 10 tanda lemahnya iman. Tema ini patut kita renungkan bersama, sebab iman adalah pondasi utama seorang Muslim. Bila iman melemah, maka berbagai amal ibadah akan terasa berat. Hati menjadi lalai dan godaan maksiat semakin mudah menguasai diri kita. Pendengar RRI Kota Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah seburuk-buruk umat adalah umat yang suka melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Seburuk-buruk umat adalah umat yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita meyakini dengan pasti bahwa iman itu dapat bertambah juga dapat berkurang. Iman akan bertambah dengan amal ketaatan. Iman akan berkurang dengan amal kemaksiatan dan dosa. Melemahnya iman seseorang tentu ada tanda-tandanya. Ada banyak sekali tanda-tanda lemahnya iman ini yang harus kita pahami dengan baik. Selalu kita ingat, selalu kita jadikan bahan muhasabah dan evaluasi diri setiap hari. Tentu dengan mengenali tanda lemahnya iman ini, kita berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mampu mengendalikan diri sehingga kita memiliki kesempatan untuk menjaga iman kita agar tidak terus merosot. Pendengar RRI Kota Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaannya apa saja tanda lemahnya iman seseorang? Yang pertama, pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malas melaksanakan amal ketaatan dan cenderung meremehkannya. Nah, tanda lemahnya iman yang paling mudah dikenali adalah tumbuhnya rasa malas untuk melaksanakan amal ketaatan. Tanda yang lebih serius dari itu adalah meremehkan amal ketaatan, terutama yang sifatnya amal tambahan atau nafilah. Jikapun mau melaksanakan amal ketaatan, itu dilaksanakan dengan penuh kemalasan. Persis seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan beberapa sifat orang munafik yang suka malas mengerjakan sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Orang yang malas melaksanakan amal ketaatan tumbuh dari sikap kurangnya rasa kepedulian terhadap hukum dan ketamaan amal ketaatan tersebut. Maka akhirnya ia mulai meremehkan kedisiplinan waktu pelaksanaan amal ketaatan, seolah ia telah kehilangan harapan besar untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda lemahnya iman berupa malas ibadah ini terwujud dalam sikap menunda pelaksanaan haji padahal ia mampu, mundur dari medan perang padahal dia mampu untuk maju, menunda pelaksanaan sholat wajib padahal tidak ada uzur, bermalas-malasan mendatangi sholat Jumat padahal dalam kondisi longgar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La yazalu qawmu yata'akharuna anis soffil awwali hatta yu'akhiru khumullahu azza wa jalla finnar." Tiada henti-hentinya suatu kaum mengakhirkan dari saf pertama sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengakhirkan mereka dalam nerakanya. Para pendengar RRI Kota Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ketika ia tidur sama sekali tidak memiliki kewaspadaan jika saja tidurnya melampaui jadwal waktu sholat. Bahkan ia tidak berhasrat untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan. Ia tidak peduli untuk ikut sholat id bersama kaum muslimin. Ia tidak peduli untuk ikut menyalatkan dan mengantar jenazah muslim ke pemakamannya. Ia tidak peduli untuk ikut melaksanakan sholat gerhana bersama kaum muslimin. Hal ini merupakan gambaran yang sangat bertolak belakang dengan sifat seorang muslim sejati, sebagaimana
difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lahu wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahu kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegerah dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah melakukan kedurhakaan dan dosa. Tanda lemahnya iman yang kedua adalah melakukan kedurhakaan dan dosa. Jika diri kita mulai merasa ringan melakukan kedurhakaan, perbuatan dosa, dan perbuatan maksiat, bisa jadi iman kita sedang melemah. Terlalu sering melakukan kedurhakaan bisa berubah menjadi kebiasaan. Jika telah menjadi kebiasaan, maka otomatis ia akan merasa berat untuk meninggalkannya. Secara perlahan, rasa takut dan kesadaran bahwa itu adalah perbuatan dosa pun akan hilang dari lubuk hatinya. Akhirnya apa? Pelakunya mulai berani melakukan kedurhakaan secara terang-terangan. Persis seperti sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, semua umatku dimaafkan, kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Dan sesungguhnya termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu dosa di waktu malam hari, kemudian ketika pagi dia berkata kepada orang lain, hai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan itu. Padahal ini di waktu malam Rabbnya telah menutupinya, yaitu tidak ada orang yang mengetahuinya. Namun di waktu pagi dia membongkar tirai Allah terhadapnya, yaitu menyampaikan kepada orang lain tentang perbuatan maksiatnya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, tanda lemahnya iman seseorang adalah tidak marah jika menyaksikan pelanggaran syariat. Tanda lemahnya iman yang berikutnya adalah tidak adanya rasa marah jika menyaksikan pelanggaran syariat, baik berupa pelanggaran terhadap halal yang haram atau pelanggaran terhadap aturan-aturan syariat Islam lainnya. Pertanyaannya, mengapa itu bisa menimpa seseorang? Sebab ghiro dalam hatinya telah padam, sehingga anggota tubuhnya tidak mampu lagi mengingkari pelanggaran-pelanggaran syariat tersebut. Dari mimik wajahnya pun sama sekali tidak ada perubahan ekspresi ketika melihat kemungkaran terjadi. Ini tanda imannya sedang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada satu kemaksiatan dikerjakan di muka bumi, maka orang yang melihat lalu membencinya, dalam riwayat lain lalu ia mengingkarinya, ia seperti orang yang tidak melihatnya. Sedangkan bagi orang yang tidak melihatnya namun ia ridho dengan kemaksiatan tersebut, maka ia seperti orang yang melihatnya. Para pendengar setia RRI Kota Babuin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, tanda lima lemahnya iman seseorang adalah menilai sesuatu dengan standar dosa atau tidak dosa, mengabaikan standar hukum makruh. Menilai sesuatu dari sisi terjadinya dosa atau tidak, serta tidak mau melihat dari sisi perbuatan yang makruh, merupakan tanda lemahnya iman. Praktiknya seperti berikut, para pendengar setia yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang ketika hendak melakukan suatu pekerjaan, maka dia tidak bertanya tentang pekerjaan yang baik, tetapi dia bertanya apakah pekerjaan yang ini menjurus kepada dosa atau tidak, apakah pekerjaan itu menjurus kepada dosa atau tidak, haram atau sekedar makruh saja. Kondisi kejiwaan seperti ini dapat menyeret dirinya kepada syubhat dan perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan. Lambat laun, ini akan menjurus kepada hal-hal yang diharamkan. Mengapa demikian? Karena pelakunya tidak memiliki proteksi atau perlindungan untuk tidak melakukan perbuatan yang dimakruhkan atau pekerjaan yang syubhat, meskipun memang hal ini tidak tergolong perbuatan yang diharamkan. Nah, fenomena seperti ini persis seperti yang pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, sebagaimana ada penggembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya, ketahuilah setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Contoh lain, pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang ketika meminta fatwa atau bertanya tentang hukum suatu permasalahan syar'i, lalu ustaz atau syekh yang ditanya tersebut menjawab haram. Penanya masih saja bertanya apakah bobot keharamannya keras atau tidak, seberapa berat dosa yang ditimbulkan dan semisalnya.
Model penanya seperti ini menunjukkan bahwa ia tidak memiliki keinginan kuat untuk menjauhkan hal yang haram dan cenderung meremehkan dosa-dosa kecil. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Dengan sifat seperti ini, justru ia akan terjatuh pada hal yang diharamkan tersebut tanpa sadar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, niscaya aku akan melihat beberapa kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan kebaikan laksana gunung-gunung Tihama yang putih. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya debu yang berterbangan. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, jelaskanlah sifat mereka kepada kami agar kami tidak menjadi bagian dari mereka sementara kami tidak tahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ketahuilah, mereka adalah saudara kalian, satu bangsa, dan bangun malam sebagaimana kalian. Tapi jika mereka menyendiri dengan larangan-larangan Allah, mereka melanggarnya. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya orang mukmin melihat dosa-dosanya seperti ia duduk di pangkal gunung. Ia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sedangkan orang fajir selalu berbuat dosa, melihat dosa-dosanya seperti lalat yang menempel di batang hidungnya. Kemudian ia mengusirnya seperti ini lalu terbang. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda yang kelima, yaitu dada terasa sesak, perilaku mulai memburuk. Jika dada kita mulai sering terasa sesak, mudah gelisah karena urusan remeh, diikuti dengan perubahan perilaku yang semakin buruk, seperti sebelumnya tidak melakukan sesuatu maksiat, lalu tiba-tiba melakukannya, sebelumnya tidak melakukan suatu dosa, tiba-tiba tumbuh keinginan untuk melakukannya, maka kita perlu waspada, pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah salah satu tanda lemahnya iman. Iman yang melemah akan menjadikan dadanya terasa sesak dan sempit. Allah Subhanahu Wa Taala sirnakan rasa lapang dari hatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu as-saburu was-samahah. Iman ialah kesabaran dan kelapangan hati. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang keenam, jarang membaca Al-Quran dan zikir. Sudah berapa lama kita tidak membaca Al-Quran, pendengar? Sepekan? Sebulan? Atau bahkan setahun? Berapa sering kita berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala? Hanya setelah sholat saja atau setelah sholat pun tidak berzikir dan langsung keluar dari masjid? Maka para pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waspadalah. Karena lalainya kita dari membaca Al-Quran adalah tanda lemahnya iman kita. Kenapa bisa demikian? Orang yang imannya kuat adalah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun dan kapanpun, ia memiliki semangat untuk terus menggali makna di balik ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Interaksi dirinya dengan Al-Quran tentu sangat sering. Sebaliknya, orang yang lemah imannya adalah orang yang paling zalim dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan menggali makna di balik ayat-ayat Al-Quran, membacanya saja tidak ada keinginan, berzikir saja jarang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanda yang ketujuh adalah gila hormat jabatan.

penyusuan dan segeter-geter penyapihan. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan tentang hakikat kepemimpinan dan jabatan. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW pernah berkata, "Jika kamu sekalian menghendaki, akan kukabarkan kepadamu tentang kepemimpinan dan apa kepemimpinan itu. Pada awalnya ia adalah celah, keduanya ialah adalah penyesalan, dan ketiganya ia adalah azab di hari kiamat, kecuali pemimpin yang adil." Dalam riwayat lain, beliau juga bersabda, "Barang siapa suka jika hamba-hamba Allah bangkit berdiri untuk dirinya, maka ia akan menempati rumah dari api neraka." Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda yang ke-8, tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Tidak peduli dengan kondisi kaum muslimin dan hanya mementingkan urusan pribadi adalah salah satu tanda lemahnya iman. Sikap ini terwujud dalam banyak hal. Ketika ada saudara muslim yang tertimpa musibah, tidak mau menolongnya. Saudara muslim, misalkan kita yang di Palestina, berada dalam kondisi penindasan. Kalau sholat ke masjid, ditangkap, dipenjara, tembak, dibom, dan masih banyak hal perbuatan intimidasi yang dilakukan kepada mereka. Padahal kita tahu tentang itu. Nah, ini adalah tanda-tanda lemahnya iman kita. Ada saudara kita yang terkena musibah banjir mungkin. Kita diam saja, tidak mau bergerak menolong mereka, bahkan mendoakan mereka saja kita enggan. Ini ada merupakan salah satu tanda lemahnya iman kita. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya kedudukan orang mukmin dalam bagian orang-orang beriman itu laksana kedudukan kepala pada badan. Ia akan merasakan penderitaan yang menimpa orang-orang yang beriman, sebagaimana jasad yang ikut menderita karena rasa sakit di bagian kepala." Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tanda lemahnya iman yang ke-9 adalah tidak tergugah untuk beramal bagi kepentingan Islam dan kaum muslimin. Tanda lemahnya iman seseorang yang berikutnya, tidak tergugah hatinya untuk beramal untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, tidak mau berusaha berkontribusi pada hal-hal yang menyangkut kepentingan Islam dan kaum muslimin, bekerja hanya bertujuan mencari harta untuk kepentingan pribadi, memiliki usaha, hasilnya hanya untuk menambah harta pribadi, membangun rumah yang megah, membeli mobil di luar batas kebutuhan, memiliki kelebihan kemampuan fisik dan skill hanya digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Dari semua itu sama sekali tidak ada yang dialokasikan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Nah, ini semua adalah tanda lemahnya iman kita. Sangat jauh berbeda dengan karakter para sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah SAW. Seorang pemuda yang bernama Ibnu Amr langsung beranjak melakukan dakwah kepada kaum muslimin. Kaumnya sesaat setelah dia masuk Islam. Dia langsung menyeru kaumnya dan langsung memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk mengajak mereka masuk Islam. Dia meminta kepada Rasulullah SAW untuk kembali kepada kaumnya setelah masuk Islam. Tetapi mayoritas orang-orang pada zaman sekarang hanya duduk tenang-tenang saja dan tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan dakwah meskipun sudah sekian lama dia sebagai seorang Muslim. Sumamah bin Asar radhiyallahu anhu, seorang pemimpin penduduk Yamamah, ketika dia ditawan dan diikat di masjid, lalu Rasulullah SAW menawarinya agar masuk Islam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan cahaya iman di dalam hatinya, maka dia pun masuk Islam dan pergi untuk melaksanakan umrah. Setibanya di Mekah, dia pun berkata lantang kepada orang-orang kafir Quraisy, "Biji-biji gandum ini tidak akan dikirim dari Yamamah kepadamu sekalian kecuali Rasulullah SAW mengizinkannya." Baru masuk Islam, Sumamah bin Asal langsung menyatakan keberpihakannya kepada Rasulullah SAW dan melakukan embargo ekonomi kepada orang-orang yang memusuhi dan menyiksa kaum muslimin waktu itu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tanda lemahnya iman yang terakhir yang ke-10 adalah berlebihan dalam urusan duniawi. Tanda lemahnya iman yang ke-10 adalah berlebihan dalam urusan duniawi. Jika kita merasa berada pada batas kelebihan berlebihan dalam urusan makan dan minum, maka harus di restoran yang mewah, minum harus minuman yang bermerek, maka kita perlu waspada. Ini merupakan tanda iman kita sedang melemah. Jika kita merasa berada pada batas berlebihan dalam urusan pakaian, beli baju harus mahal, beli sepatu harus branded, beli kendaraan harus yang mahal, maka kita perlu introspeksi diri. Ini merupakan tanda lemahnya iman. Seseorang yang telah terjebak dalam sifat berlebihan pada urusan duniawi, maka ia akan sulit keluar dari jebakan itu tanpa hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak segera ingat atau diingatkan. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Mu'az bin Jabal ketika ia diutus ke Yaman untuk berdakwah, "Jauhilah hidup mewah, karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah orang-orang

hidup mewah. Itulah pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 tanda lemahnya iman. Semoga apa yang kita dengarkan dapat menjadi cermin bagi diri kita, sehingga kita mampu mengukur sejauh mana kekuatan iman dalam hati, serta kita berusaha memperbaikinya dengan amal soleh, zikir, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita bersama-sama menutup pertemuan ini dengan membaca doa subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu berjumpa di agenda mimbar agama Islam RRI Bobo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kak, aku pinjam mobil dong.
1: Mau kemana kamu, Dina? Kakak juga mau pergi hari ini?
0: Enggak, Kak. Aku cuma mau ke rumah teman. Boleh ya, Kak?
1: Nggak boleh. Kakak juga mau pergi kok pagi ini. Gimana kalau kakak antar aja? Nanti pulangnya kakak jemput lagi.
0: Udah deh, Kak. Nggak usah. Dina bisa naik taksi kok. Kalau memang kakak nggak rela, juga nggak apa-apa. Aku juga nggak maksa. Emang kakak tuh nggak mau ngalah sama adiknya. Mentang-mentang aku nggak secantik kakak.
1: Loh, kok kamu marah sih, Din? Kakak kan bukan bermaksud seperti itu. Tapi kan kamu belum mahir benar nyetir mobil. Apa sih salahnya kalau kakak antar aja?
0: Gak usah deh, Kak. Makasih. Kakak sama ibu sama aja. Kalian berdua memang gak pernah sayang sama Dina. Mentang-mentang Dina ini jelek, gendut, tidak seperti kakak yang cantik, tinggi, dan disukai banyak orang.
1: Kenapa kamu ngomong seperti itu, Din? Setahu kakak, ibu gak pernah beda-bedain antara kakak dan kamu. Kenapa kamu bicara seperti itu?
0: Habisnya kakak sama ibu tidak pernah mengizinkan aku untuk nyetir mobil sendiri. Aku bisa kok nyetir mobil.
1: Kakak tahu, Din, tapi kan kamu itu belum mahir nyetirnya. Kenapa kamu gak paham-paham juga sih? Sudahlah, kakak jadi bingung sama kamu.
0: Ya sudah, aku juga bisa pergi sendiri.
1: Dina, Dina, kenapa sih kamu selalu berprasangka buruk sama kakak? Padahal kakak itu sayang sekali loh sama kamu, Din.
2: Apa ya, Dina sama Maya, kok dari tadi saya dengerin mereka ini sepertinya bertengkar? Coba aku tanya saja sama Maya. Maya, kamu mau kemana, nak? Pagi-pagi sudah rapi. Kemana adikmu, Maya?
1: Eh, ibu. Enggak, cuma Maya mau ke rumah teman aja. Tadi Dina mau pergi ke rumah temannya. Maya bilang bareng aja, tapi Dinanya malah marah. Sekarang dia pergi naik taksi, Bu.
2: Kenapa ya adikmu itu selalu marah-marah terus?
1: Entahlah, Bu. Maya juga jadi bingung. Kenapa tiba-tiba Dina jadi marah? Padahal kan Maya cuma bilang bareng aja kalau mau keluar. Tapi Dinanya gak mau. Malah ngomongin Maya yang enggak.
2: Ya sudahlah, Maya. Mungkin adikmu itu lagi banyak masalah. Jangan jadi pikiran ya. Nanti malah kamu yang sakit. Oh ya, Maya. Memang hari ini kamu gak kerja?
1: Enggak, Bu. Maya sudah izin sama bos Maya bahwa Maya hari ini ada perlu, jadi gak masuk kerja.
2: Jadi kamu hari ini mau kemana, Maya?
1: Maya mau ke rumah temen, Bu. Kemarin sudah ada janji. Oh ya, Bu. Sepertinya Maya harus berangkat sekarang ya. Maya pamit ya, Bu. Assalamualaikum.
2: Iya, nak. Hati-hati di jalan ya, nak. Jangan ngebut-ngebut.
1: Baik, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Permisi, assalamualaikum. Rani, Rani.
1: Waalaikumsalam. Siapa di luar?
0: Aku, Dina, Ran.
1: Oh, kamu Dina. Aku kira siapa.
0: Boleh aku masuk?
1: Boleh, masuk aja. Ada apa, Dina? Kok wajah kamu asem banget? Kamu ada masalah?
0: Masalah? Oh, banyak, banyak banget. Tapi hari ini yang bikin aku sebel ya, itu kakakku yang sok cantik itu.
1: Maksudmu, kakakmu Maya yang cantik itu? Emang kenapa? Dia memang cantik, semua orang tahu itu.
0: Iya, Maya yang cantik itu hari ini bikin aku sebel. Aku mau pinjam mobil tapi gak boleh, dengan alasan aku belum mahir nyetir lah.
1: Emang bener kan? Kamu emang belum mahir nyetirnya.
0: Bener sih, tapi kan aku bisa hati-hati.
1: Iya sih, tapi emang kakak kamu itu sok mentang-mentang cantik. Dia gak mau ngalah sama adiknya. Kalau aku jadi kamu, aku gak mau ngalah sama dia.
0: Jadi aku harus gimana ya, Ran?
1: Ya, ambil aja kuncinya. Terus kamu pergi. Gampang kan?
0: Gak segampang itu kali.
1: Atau kamu kasih obat tidur aja tuh si Maya, supaya gak bangun-bangun. Gimana?
0: Boleh juga tuh ini kamu.
1: Eh, Din. Jadi gak kita pergi ke mall? Udah siang nih. Kita seneng-seneng menghilangkan rasa marahmu itu. Dan jangan lupa nanti malam kita ke diskotik. Yang biasa itu loh. Gimana-gimana? Setuju?
0: Oke deh, yuk kita pergi sekarang.

Dina ini ya. Sudah malam begini belum juga pulang. Ada apa sebenarnya kamu nak? Ibu sebenarnya sangat sayang sama kamu. Tapi kenapa kamu itu gak pernah menyadari semua itu? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Ibu itu jadi gak paham dengan keinginan dia.

0: senang-senang, Din. Lupakan masalahmu.
1: Iya, Rani. Aku ingin menghilangkan semua masalah. Hahaha, aku senang.
0: Ayo kita joget lagi. Ayo, jangan sia-siakan malam ini. Kita senang-senang.
1: Yuhu, kita habiskan malam ini dengan sepuas-puasnya.

0: Maya, kemana adikmu semalaman? Kok nggak pulang?
1: Pulang kok, Bu. Semalam Maya yang bukain pintu.
0: Jam berapa dia pulang, Maya?
1: Jam 3 pagi, Bu. Tapi Dina jangan dimarahi ya, Bu. Kasian dia.
2: Jam 3 pagi katamu? Gimana ibu nggak marah? Kelakuannya itu yang bikin ibu marah. Apa sih sebenarnya yang dia mau? Semua sudah ibu katakan selalu saja salah. Ibu ngomong ini salah, ngomong itu salah. Jadi ibunya harus gimana, Maya?
1: Sabar, Bu, sabar. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti ibu malah sakit loh. Biarlah Maya nanti yang kasih tahu Dina, Bu.
2: Maya, Maya, ibu ingin Dina itu seperti kamu, nak. Jadi anak yang baik, yang mau mengerti orang tuanya, menyadari kekurangannya, dan tidak sering menyalahkan orang lain. Itu yang ibu mau.
1: Sudah, Bu, sudah. Ibu jangan nangis terus dong. Maya janji, nanti Maya yang akan menasihati Dina supaya dia berubah, Bu.
2: Iya, nak, tapi ibu sedih sekali, nak. Kapan Dina itu bisa berubah? Tidak terus menerus menyalahkan ibu dan kamu, ya.
1: Maafkan Maya ya, Bu. Maya yang salah. Karena Maya tidak pernah memperhatikan adik Maya satu-satunya. Tapi percayalah, Bu, Maya sangat sayang sama Dina.
2: Ibu gak pernah ngerti, nak. Tapi mengapa Dina yang tidak mau mengerti? Kita semua sayang sama Dina. Apalagi setelah ayahmu tiada, ibu memang benar-benar merasa kehilangan Dina yang dulu. Dina yang selalu ceria dan patuh sama orang tuanya.
1: Iya, Bu. Ya sudah, Bu. Sekarang ibu istirahat ya. Nanti Maya buatkan teh manis untuk ibu.
2: Makasih ya, nak. Kamu memang anak yang baik untuk ibu.
1: Iya, Bu, sama-sama.

Ibu dan Kak Maya kemana ya? Rumah sepertinya sepi-sepi aja nih. Ah, aku ambil kunci mobil lah. Aduh, di mana Kak Maya nyimpan kunci mobilnya sih? Mungkin di lemari ruang tengah. Tapi kok gak ada? Aduh, di mana sih Kak Maya nyimpannya? Atau... ah, aku tahu. Pasti Kak Maya menyimpan kunci mobil di lemari kamar. Karena biasanya dia selalu menaruhnya di situ. Aku ambil aja, ah. Nah, ini dia kuncinya. Kalau begitu, sekarang aku bisa pergi.

si Dina itu bawa mobil lagi. Aduh, Dina, Dina, kamu kan belum mahir bawa mobil, Dek. Kakak takut kamu bisa kenapa-kenapa. Aku coba telepon aja.

Alas bodo amat dengan Kamaya dan ibu. Yang penting hari ini aku bisa bawa mobil. Pasti sekarang mereka sibuk mencari-cari aku. Heh, emang enak, salah sendiri. Kenapa mesti gak adil sama anak-anaknya? Ih, tapi kenapa mobil ini ya? Sepertinya remnya blong. Aduh, kenapa nih mobilnya? Ah, bodo amat deh. Yang penting aku happy. Hahaha.

0: Hei, ada apa ya? Kenapa mereka jerit-jerit seperti itu? Coba deh, aku keluar dari pintu mobil. Wah, kenapa orang-orang itu ya? Kok seperti ada tabrakan? Hei, Mbak gak sadar ya? Kan Mbak yang nabrak orang. Kok kayak gak ada salah sih? Tuh, Mbak, lihat orang-orang yang kamu tabrak. Coba dong, Mbak lihat tuh. Mbak kayak orang rasa gak bersalah. Kayak orang gila.
1: Kenapa sih kalian nyalahin saya? Apa ya salah saya?
0: Ya Mbak itu salah. Mbak sudah menabrak orang-orang itu. Coba lihat. Hei, Mbak, coba tuh dilihat tuh. Cepat. Ini tolong nih anak kecil ini. Jangan sampai kehabisan darah. Itu ada ibu hamil, kasihan dia. Hei, tolong.

0: Selamat siang, Mbak. Silakan duduk.
1: Iya, terima kasih, Pak. Tapi, Pak, apa salah saya ya? Kok saya ada di kantor polisi?
0: Apa mbaknya gak sadar kalau tadi mbaknya sudah menabrak beberapa orang di jalan? Dan diantara orang yang kamu tabrak, meninggal dunia, Mbak. Apa mbaknya gak sadar?
1: Maafkan saya, Pak Polisi, tapi saya benar-benar tidak tahu apa yang telah saya lakukan.
0: Baik, kalau begitu kami akan segera membuat berita acara pemeriksaan. Siapa nama lengkap Anda?
1: Dina.
0: Alamatnya di mana, Mbak?
1: Jalan Pinggiran, Gang Menir, nomor 112.
0: Kenapa Anda mengendarai mobil dengan ngebut? Apa yang membuat Anda berbuat seperti itu, Mbak?
1: Saya tidak tahu, Pak. Saya pusing. Kepala saya sepertinya muter-muter. Saya tidak tahu, Pak Polisi.
0: Apakah sebelum mengendarai mobil, mbaknya ngonsumsi sesuatu obat gitu?
1: Saya sudah katakan, Pak Polisi, saya pusing. Kenapa sih tanya-tanya melulu?
0: Saya ini bertanya loh, Mbak. Saya ini sebagai polisi di sini. Apakah sebelum mengendarai mobil, mbaknya meminum sesuatu? Obat pusing atau pil gitu, Mbak?
1: Seingat saya tadi malam minum pil. Tapi pil apa ya namanya? Saya gak tahu, Pak.
0: Oke, Anda ternyata sebelum mengendarai mobil berarti mbaknya minum obat ya?
1: Iya, Pak, benar. Tapi saya gak tahu tuh obat apa.
0: Mbaknya tahu kalau mbaknya sudah menabrak orang banyak? Ingat ya, Mbak, kamu bisa dipenjara ini.
1: Jadi, Pak, saya bisa dipenjara?
0: Mana SIM-nya?
1: SIM? Saya gak ada SIM, Pak.
0: Nah, apalagi mbaknya gak punya SIM ini. Mbaknya bisa dipenjara berat ini.
1: Tapi, Pak, saya benar-benar tidak sengaja menabrak mereka.
0: Baik, kalau begitu kamu harus terima apapun nanti keputusan pengadilan.
1: Tapi, Pak.
0: Udah, saya gak mau tahu. Silahkan kamu tanda tangani berkas ini.
1: Iya, Pak.

0: sedih, nak. Apa yang terjadi, nak? Ibu benar-benar sedih mendengar kabar ini. Apa yang sudah kamu lakukan, Dina?
1: Sudahlah, ibu tidak usah merasa sedih. Ini memang sudah jadi nasib Dina. Dina pasrah sekarang.
2: Dina, kakak sangat menyesal. Kenapa kakak tidak bisa melarang kamu pergi mengendarai mobil itu?
1: Sudahlah kak, tidak usah berpura-pura sedih di depan Dina. Sebenarnya kakak senang kan Dina seperti ini?
2: Din, mengapa kamu bicara seperti itu? Kakak ini sangat sayang loh sama kamu.
0: Iya nak, ibu juga sayang banget sama kamu nak.
1: Sayang sama Dina? Kalau ibu memang sayang sama Dina, kenapa ibu selalu membedakan antara Dina dengan kakak?
0: Siapa yang bilang begitu, nak? Ibu itu benar-benar sayang sama kamu, nak.
1: Tidak, Bu. Ibu tidak sayang Dina. Karena Dina bukan harapan ibu. Dina jelek, Dina gendut, Dina tidak punya sesuatu yang bisa ibu banggakan. Semenjak ayah meninggal, perhatian ibu hanya untuk Kak Maya saja. Karena Kak Maya cantik, baik, pintar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga. Dina sedih, Bu. Dina sedih.
0: Tidak seperti yang kamu bayangkan, Dina. Ibu tidak pernah membeda-bedakan antara kamu dengan Kak Maya. Semua itu ibu anggap kalian itu adalah anak-anak ibu yang baik, nak.
3: Benar, Din, apa yang ibu katakan. Kak Maya menganggap Dina adalah adik Kak Maya yang baik. Hanya nasiblah yang membedakan kita, Dina.
1: Dina tahu itu, tapi yang Dina harapkan, kakak dan ibu harus perhatian dan sayang juga sama Dina.
0: Iya, nak. Ibu berjanji, ibu akan selalu perhatian dan sayang sama Dina dan juga Kak Maya. Iya kan, Maya?
3: Iya, Dina. Kakak juga janji bahwa kakak mulai saat ini akan lebih perhatian dan sayang sama Dina. Tapi kamu harus kuat ya menghadapi cobaan ini.
1: Maafkan Dina ya kak. Maafkan Dina ya bu. Dina sudah banyak menyusahkan ibu dan kakak. Dina janji akan memperbaiki sifat Dina yang buruk. Tidak akan mengulangi semua perbuatan yang tidak baik. Dan akan mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah Dina lakukan.
0: Iya nak. Ibu juga berdoa. Semoga kamu kuat melewati cobaan ini. Dan Allah akan membuka pintu maaf seluas-luasnya untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak Maya.
4: Demikian tadi drama radio dengan judul Dina, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Rindu. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan kali ini kita di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pendengar, seperti biasa nanti Anda bisa gabung ya di line telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Segmen lagu kita malam hari ini lagu-lagu yang rilis atau hits ya, new entry sih, 2010 sampai 2025. Untuk lagunya lagu-lagu Indonesia pendengar ya. Oke, baik, langsung saja sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu, Nak Cali.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nur.
1: Selamat malam juga.
0: Gimana kabarnya?
1: Sehat. Sehat Nak Cali.
0: Baik, sehat. Ibu Nur gimana kabar?
1: Dingin sekali di sini Nak Cali.
0: Iya, malam ini dingin ya. Bau-bau juga dingin ini Bunda.
1: Malam dingin, kalau siang panas.
0: Panas. Berarti musim
1: balasannya tuh.
0: Iya, musim kemarau ya seperti itu ya.
1: Penting sehat.
0: Ya itu dia yang lebih penting, sehat alhamdulillah.
1: Pokoknya jaga makan.
0: Itu dia.
1: Jaga makan.
0: Jaga apa lagi?
1: Supaya sehat terus insya Allah.
0: Oh, oke deh kalau gitu.
1: Gak apa-apa, kalau panas minum air panas.
0: Tambah panas itu Bunda.
1: Kalau Ibu kalau siang minumnya
0: apa itu?
1: Biasanya air panas gak cari.
0: Oh iya, lebih nah, adem ya.
1: Minum air dingin.
0: Iyalah, kalau pagi-pagi yang hangat-hangat itu enak Bunda.
1: Air dari termos.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Masak air ya, biar mateng.
1: Masak air. Isi memang termos, jangan sampai kosong.
0: Iya, betul Bunda.
1: Lagunya dari Lili Suryani.
0: Kita new entry, new entry.
1: Lagunya dari Lili Suryani kali.
0: 2020 Bunda, lagu-lagu baru ini.
1: Oh. Minta tolong saja saya sama anak cari balik kalau gitu.
0: Oh iya deh, nanti disiapkan satu lagu untuk Bunda ya.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam silakan Bunda.
1: Salamnya lagunya untuk Nak Cali dengan Ananda Operator, untuk Adinda dengan Ananda semuanya.
0: Iya.
1: Dan terima kasih banyak dengan sapaan Adinda dengan Ananda semua. Semoga
0: ya,
1: kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ya Allah, amin.
1: Kekuatan, kesehatan, panjang umur, keselamatan dunia akhirat dan
0: amin.
1: Selamat. Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Salam Ruang Rindu. Terima

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh, Nak Charlie.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Bunda kita Ibu Nur di Mawasangka. Doanya juga sama, tentunya untuk Ibu Nur dan keluarga sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga Bunda ya. Oke, sudah ada yang gabung, kita sapa lagi. Selamat malam, Ruang Rindu. Oke, miss call saja ini. Seperti biasa ya, kita coba cek pesan ya. Oke, Bang Albert, gimana? Pesannya sudah ada belum? Belum ada, ini kita cek. Kita sapa dulu, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu. Abang siapa ini? Di mana?
3: Dengan Irman di Sulawesi Tengah.
2: Bang Irman Sulteng. Kabar gimana Bang Irman?
3: Alhamdulillah, kabar baik saja di sini, Bang.
2: Baik, alhamdulillah. Bang ya. Irman mau dengarkan lagunya siapa ini? 2010 sampai 2026 ini.
3: Lagunya siapa ya? Kalau lagunya Raja?
2: Lagunya Raja yang mana itu?
3: Yang mana? Takkan melupakanmu.
2: Takkan melupakanmu ya?
3: Iya.
2: Raja takkan melupakanmu itu dia.
3: Masuk ya Bang, bisa.
2: Raja ini, oh dia tahun 2010 ke bawah ini Bang. Tambah-tambah lagi sedikit. Naik-naik lagi dikit untuk ininya.
3: Kalau siapa ya, lagunya 17.
2: 17 yang mana?
3: Nanti Bang Charlie yang pilih, kurang tahu juga judulnya semua ini. Okay. Lagunya 17 ini.
2: Oke, siap-siap. Oke, disiapkan.
3: Kalau ini saja 17 cinta tak bertuan.
2: Cinta tak bertuan ya?
3: Iya.
2: 17 cinta tak bertuan. Oke, okay, iya. Disiapkan ya Bang ya.
3: Iya, menyapa sedikit Bang ya.
2: Silakan.
3: Bang Cali bersama rekan operatornya di studio.
2: Baik.
3: Selamat bertugas.
2: Iya Bang, sama-sama.
3: Untuk sahabat yang sudah gabungan juga tadi, ada Ibu Nur ya, ada Bang Zul, ada Bung Ucan, ada Rani di Ternate, Mbak Alim di Kendari, serta untuk semuanya saja sahabat yang lagi monitor malam ini. Salam kompak untuk semua dan salam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Bang Irman ya di Sulawesi Tengah. Oke, Bang Albert, ini katanya masuk teleponnya tapi tidak suaranya. Biasanya sih Bang Albert kirim pesan, tapi Bang Albert pesannya belum ada. Kita tunggu ya pesannya ya Bang Albert dikirimkan. Oke, satu lagi pendengar, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu, Mbak Sari ya?
4: Iya.
2: Kabar gimana?
4: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Baik, alhamdulillah ya. Mau dengar lagunya siapa ini 2010 sampai 2026 ini?
4: Lagu Inka Christie, masuk nggak?
2: Inka Christie nggak masuk dia. Lagu lawas kalau Inka Christie.
4: Lagunya dari Yolanda masuk nggak?
2: Yolanda masuk, yang mana?
4: Firasat.
2: Yolanda, Firasat.
4: Iya.
2: Oke, Yolanda, Firasat ya. Oke, disiapkan ya. Salam-salam silakan.
4: Salamnya buat Mas Galu, buatnya Bang Mbak Rani, buat Bang Andi, buat Bang Zul, buat
2: baik.
4: Semuanya aja, buat Abang Mbak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Sudah bergabung Mbak Sari ya di Banjarmasin, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, baik, kita hadirkan pendengar tetap bersama kami. Ada lagu dari untuk Bunda ya, Bunda Nur, ada Gina Aulanda featuring dengan Hari Parintang, Setiamu Untukku. Seventeen Cinta Tak Bertuan, dan juga Yolanda Firasat. Tetap di era ribau-bau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dan terima kasih untuk para pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan masih di Ruang Rindu, yang mau gabung silakan 0822 5972 2994, dan juga di 0822 5972 2994, ya pendengar. Selamat malam buat Anda semua. Mudah-mudahan malam ini, walaupun mungkin lagi dingin cuacanya, tapi jangan lupa untuk selimutan, jangan lupa juga untuk menghangatkan tubuh. Mungkin yang suka kopi boleh ngopi, atau suka teh juga boleh ngeteh, ya pendengar ya. Kita sapa dulu, sudah ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, terima kasih. Kita sapa lagi pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabar Bang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, sehat ya. Iya. Tadi sore macet sekali nih di Jembatan Beli.
2: Oh iya.
1: Lagi 17-an ya. Oke deh, Bang, mau dengarkan lagunya siapa ini?
2: Punya Buton Band ada.
1: Buton Band. Buton Band ada lagunya. Tahunnya coba kita cek dulu ya. Karena segmennya kita 2020 ke tahun ini dia.
2: Iya. Masuk.
1: Oh, dia tahun 2000-an, Bang, lagunya.
2: Sudah lama
1: deh. Iya, sudah lama lagunya.
2: Lagunya saja. Siapa? Armada saja. Ada, masuk Armada.
1: Armada masuk?
2: Ya, pergi pagi, pulang pagi saja.
1: Oke deh. Perginya pagi, pulangnya pagi ya.
2: Saya menyapa dulu ya, Bu Jali.
1: Silakan.
2: Pertama-tama untuk Bu Jali dan Pertama, semoga satu bersama keluarga.
1: Amin. Sama-sama.
2: Mbak Sari tadi, Mbak Imi Banjarmasin, Mas Jari Surabaya, Bang Lemon di Lampung, Bang Benejo di Manado, Bung Widi di Tokyo, kemudian ada Mbak Ayu di Masoliran di Ternate, Bung Anis Lohoga, Angko di Lohogobo, Bung Firma Barat, Hujan di Betombari, Bung Adi di Batam, Purnama di Sulawesi Barat sana, Bung Adi di Palu, Nasrun di Palu juga, Firman di Parigi Motong, dan semua pendengar RRI.
1: Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut mencari.
1: Terima kasih sudah bergabung, Bang Zul. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga ya, Bang Zul, di seputaran Wajo Jembatan Beli ya. Tadi sore memang saya sempat lewat ya di sana. Itu lumayan macet gitu. Ternyata ada 17-an, ada lomba 17-an ya, warga-warga di seputaran Jembatan Beli. Ini lagi 17-an di sungai itu ya, mendengar ya, menarik. Oke, sudah ada ya, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu, cie yang lagi rindu. Kabarnya gimana ini?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat, Abang Charlie. Bang Charlie gimana?
1: Sudah apa namanya?
3: Apa?
1: Sabar. Oh iya, halo, bisa dengar suara kami ya?
3: Dengar dari tadi, dengar. Abang.
1: Oh iya. Tadi agak ini katanya, kabelnya rada gangguan katanya. Ya, dengan Mbak Vio ya?
3: Katanya siapa? Iya Bang.
1: Katanya Bang Vio. Abang operator kita, Mbak Vio ya.
3: Oh iya benar.
1: Oke deh. Malam ini kita segmennya 2020-2026, Mbak Vio.
3: 2020-2026.
1: New entry.
3: New entry. Lagu Indo ya.
1: Iya, lagu Indo.
3: Sedia aku sebelum hujan deh.
1: Oke, sedia aku. Sedia payung sebelum hujan ya?
3: Sedia aku.
1: Oh, bukan payung ya?
3: Bukan.
1: Oke, disiapkan ya lagunya.
3: Adakah?
1: Ada ya? Ada dong lagunya.
3: Oke.
1: Baik, silakan salam-salamnya.
3: Iya, buat Bang Zul, Bang Andi, Bang Ucan. Adik Purnama, Bunda Hani. Siapa lagi ya? Ibu Farida, Mbak Sari, Mbak Rani. Yang di Jawa itu yang aduh, ya lupa. Mas siapa ya?
1: Mas Galuh.
3: Mas Galuh.
1: Iya.
3: Pokoknya buat semuanya deh.
1: Buat semua
3: yang
1: ya.
3: Yang lagi monitor tanpa terkecuali. Spesial buat yang lagi aku rindukan.
1: Iya.
3: Selamat apa ya?
1: Selamat apa ini?
3: Selamat. Aduh.
1: Selamat apa, ayo?
3: Salah. Pokoknya spesial buat yang aku rindukan. Semoga selalu baik-baik, sehat-sehat aja.
1: Amin.
3: Buat Bang Cali, selamat beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya sudah bergabung Mbak Viola di Makassar. Sehat selalu juga dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, pendengar satu lagi, kalau ada yang mau gabung silakan, kita nantikan partisipasinya di 0402-8233-994 dan juga di 0822-5972-2994. Mau gabung via WhatsApp juga boleh, silakan telepon WhatsApp, pesan WhatsApp boleh 0822-5972-2994 ya, pendengar untuk jalurnya. Oke, Bang Albert ya, selamat malam Bang Albert di Keraton Buton, Kota Bau-Bau. Bang Albert, lagunya dibelikan saja dari Albert di Bau-Bau. Oke, terima kasih Bang Albert. Doa kami, harapan kami, Bang Albert sehat selalu juga. Bahagia selalu tentunya Bang Albert ya, bersama keluarga tentunya. Oke, baik, kita hadirkan dulu mungkin untuk lagu-lagu yang sudah di request untuk ini ya. Armada pergi pagi pulang pagi, kemudian ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Bang Albert, satu lagu dari ini ya, dari Bria Klau, Kau Pergi Saat Aku Paling Percaya, disiapkan. Tetap di Radio Bau-Bau, pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Perindo. Dan pendengar, kita di sesi terakhir untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan di sesi terakhir ini, satu partisipasi ya kita nantikan, silakan. Mau di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994 juga boleh. Di WhatsApp, kita cek juga belum ada. Nah, ini sudah ada yang gabung, ini kita sapa dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Abang Calik.
0: Iya, selamat malam, Mas Andi.
1: Iya, apa kabar, Bang Calik?
0: Sehat? Baik, sehat, Alhamdulillah. Mas Andi, gimana kabarnya?
1: Iya, sebaiknya sehat juga di sini, Bang Calik.
0: Alhamdulillah. Ya. Mas Andi, segmen terakhir ini ya, kita mau dengarkan lagunya siapa?
1: 2020-2026, eh?
0: Iya.
1: 6 tahun aja.
0: Iya, startnya 2020 soalnya. Sampai 2030 lah nanti.
1: Lagunya Arif masuk gak lagunya Arif?
0: Arif masuk, yang mana itu?
1: Kepercayaanmu Padaku.
0: Kepercayaanmu Padaku, disiapkan Bang ya.
1: Oke.
0: Silakan salam-salam.
1: Salamnya pertama buat Bung Tali, sama operator, semoga sehat selalu.
0: Amin, sama-sama Mas Andi.
1: Ada Bung Zul tadi yang sudah lewat, ada Viola juga, ada Purnama Sari, Indah di Shopping, ada Mbak Alin, Bunda Emil, Bunda Tiara, serta semua-semuanya di Bung Tali, tanpa kecuali. Oke, makasih Bung Tali.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Andi di Batam, doa yang sama juga ya, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Dan Mas Andi menjadi penutup perjumpaan kita untuk malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih yang sudah gabung dan terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami ya, pendengar, ada jazz musik yang akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di sesi istirahat Anda malam hari ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap di 97,8 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di streaming di Play Store dan juga di App Store serta streaming di rri.co.id. Selamat malam, sampai jumpa.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu bukan, sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun ajaibnya, dia masih hidup walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu, ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun ajaibnya, dia masih hidup walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu, ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Untuk edisi siar kita hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada, Anda mendengarkan siaran kami RRI Bau-Bau kembali mengudara melalui pemancar FM 97,8 serta RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbolio, Kelurahan Tangana pada Kota Bau-Bau hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas Anda hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dan selamat memulai aktivitas Anda di hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan semua bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kita hari ini. Di Jumat pagi ini bersama saya Rizky yang akan menemani kebersamaan Anda di Cape Town pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa kami akan hadir dengan Mutiara Pagi Berjaringan dan juga Warta Cape Town pagi ini di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami juga akan menghadirkan berbagai informasi lainnya seputar Kepulauan Buton dan sekitarnya untuk mengupdate informasi kita di pagi hari ini. Baik pendengar, mengawali perjumpaan kita, tentunya di pagi ini sebelum mutiara pagi berjaringan bersama dengan RRI Bone

بسم الله الرحمن الرحيم.

ربهم وذا

Oh!

وما خلفها وموعظة للمتقين صدقوا.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Telah datang atsar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

0: Baik pendengar kita ke RRI Bone untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan topik bermaulid sepanjang masa.
1: Dengarkan dulu pembahasan terkait bermaulid sepanjang masa. Silahkan Pak Ustaz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesempatannya dan pendengar RRI dimanapun kita semua berada. Tak terasa kita sudah berada di bulan kemerdekaan Republik Indonesia dalam kalender Masehi. Tetapi dalam kalender Hijriah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang lahirnya cahaya di atas cahaya, rahmatan lil alamin, yaitu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan, tema kita berbicara tentang bermaulid sepanjang masa. Tema ini sangat menarik karena ada orang di luar sana hanya bermaulid atau dalam hal ini mengingat Nabi Muhammad hanya pada hari 17 Rabiul Awal. Nanti ada peringatannya di masjid, ada baku, ada kadominya, ada telur, baru mengingat Nabi. Ya. Tema ini dan ceramah ini sama-sama kita bermaksud supaya bukan hanya mengingat Nabi sekali setahun, tetapi itu cuma momentum 12 Rabiul Awal, momentum saja. Ya, sama kemarin kita 17-an Agustus. Apakah hanya nasionalisme kita cuma 17 Agustus? Tidak, itu hanya momentum supaya kita selalu mencas dan memperbarui, mempertebal rasa nasionalisme kita. Nah, begitulah filosofi sebuah peringatan. Bukan hanya diperingati sekali setahun, tetapi itu momentum kita mencas dan memotivasi diri kita dan orang-orang di sekitar kita supaya selalu mengingat peristiwa-peristiwa dan terutama cinta kita kepada Nabi selalu tumbuh. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, Ibu Eni dan pendengar RRT dimanapun kita berada, ada juga oknum di luar sana yang notabene katanya Islam juga bahkan tidak mau bermaulid. Katanya itu bid'ah, sesat, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan seterusnya, ya kan? Padahal secara substansi ketika Nabi ditanya, mengapa engkau ya Rasul selalu puasa Senin dan Kamis? Salah satu jawaban Rasul adalah hari Senin itu adalah hari maulid saya. Berarti Rasulullah jangankan bermaulid sekali setahun, Rasulullah itu setiap hari Kamis, hari kelahirannya, ya, itu bermaulid dan merayakan maulidnya dengan Masya Allah puasa Senin Kamis, dengan puasa hari Senin. Berarti kalau begitu Rasulullah senang mengingat hari kelahirannya. Kemudian bagaimana materi tentang bermaulid sepanjang masa? Minimal ada dua cara kita supaya dikatakan bermaulid sepanjang masa. Yang pertama itu kita harus rajin-rajin dan memperbanyak hadiah solawat dan kiriman surah Al-Fatihah kepada Nabi kita. Ya, jadi saya harus garis bawahi, memperbanyak, ada kata-kata memperbanyak, bukan cuma sekali-sekali. Dan yang kedua, ada kata menghadiahkan. Jadi Nabi Muhammad itu, Bu Eni dan semua pendengar, itu tidak menerima sedekah.

Onlar bir hatta saudarinya, saudara perempuannya, ya misalnya istirahat, mau minum air putih, ya kenapa ketika itu, pas ketika itu, Allah mengapa hidayat? Setelah mendengarkan lantunan surat Toha, Toha ma'anzalna alaikal Qur'an, tashkur dan seterusnya.

0: silakan.
1: Terima lagi penelpon berikutnya.
0: Oke, silakan.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, mengapa?

0: Iya. Polsas ada lagi penelpon?
1: Assalamualaikum,
0: selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, dengan Bapak siapa dan di mana?
1: Dengan aku Nabi Indri.
0: Baik, silakan pertanyaannya.
1: Bagaimana Polsas? Ada pertanyaan satu persoalan Polsas. Yang pertama, tentang Polsas tentang tradisi Maluk ini, banyak yang mengatakan bahwa kalau kita katanya Maluk disahkan, tapi banyak artinya mengharangkan ulang tahun bagi bagi umat Muslim, tapi mengharangkan ulang tahunnya. Bagaimana ini kasusnya Ustaz? Yang kedua saya mau tanyakan, adakah malam-malam tertentu yang perlu kita laksanakan atau perlu malam kita lakukan di bulan bulan Rabiul Awal ini Ustaz? Itu aja Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Ustaz.

0: bulan Rabiul Awal ini
1: kepada
0: kepada kita.
1: Iya, baik. Dan pendengar tadi sudah ada Bapak Abdullah Dilapri, Pak Yasin di Toli-Toli, dan juga Pak Hadi di Bau-Bau. Kita masih nantikan yang lainnya. Pak Ustaz, ini ada pesan singkat titipan Pak Ustaz. Ya, bertanya ini dari hamba Allah, bertanya dari salah

0: yusabbikuna fis-sara'i wad-dara'i. Apa artinya? Orang bertakwa ketika dia mampu, ya, jangan terlalu banyak. Orang bertakwa, orang beriman ketika kurang, bukan berarti tidak menyenangkan, tapi kurang juga dia keluarkan. Jadi begitu. Jadi ada orang kalau banyak, banyak juga nggak sumbang, yeah. Tapi pasti kurang-kurang, ah tidak ada. Makanya tidak ada sedekah.
1: Iya.
0: Nulis orang. Harusnya, harusnya selama masih bisa makan, masih bisa bernapas, iya kan? Iya. Sedekah gopek lah, nggak bilang apa gopekmu. Iya gopek. Apa gopek uang koin? Iya

0: Tari-Tari, RRI Mamuju, RRI Ampana, RRI Bau-Bau, RRI Kendari, kemudian RRI Makassar, dan RRI Palu. Nama apa siapa?
1: Ini Andi Tarap di Sambil Libura.
0: Andi siapa?
1: Andi Tarap.
0: Andi Tarap. Baik, silakan langsung pertanyaannya. Apa nih?
1: Saya tanya ke Ustaz. Yang mana masalahnya Azam dibanding Tarap? Sebagai masalah itu kemudian secara aktif juga kita sama kali itu bukan nih.
0: Terima kasih
1: yang diharap membawa nih kami sebelum saya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Kalau untuk telur, ayam petelur, itu kurang karena memang peminatnya berkurang karena pakannya juga kan termasuk mahal. Dan ini kalau ayam petelur itu kan menghasilkan produk, dia produk telur.
2: Insya Allah mungkin nanti ke depan secara simultan pemerintah akan mengalokasikan anggaran dan biaya sehingga bantuan pangan ini tidak berhenti sampai dengan di bulan September. Insya Allah sampai dengan akhir tahun.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang atau El Nino yang meningkat resiko kebakaran dan menurunkan cadangan air baku. Dukung pembinaan keterampilan napi, Wakil Wali Kota Bau-Bau dorong kemandirian warga binaan sebagai bakal pasca bebas. Saya Rizka Harlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Bersama saya Rizka Harlina. Pemerintah Kota Bau-Bau menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang atau El Nino yang meningkatkan resiko kebakaran dan menurunkan cadangan air baku. Hairul Mulku melaporkan.
4: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati pertama pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau mengeluarkan imbauan kepada seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino. Mengingat intensitas peristiwa kebakaran dalam beberapa pekan terakhir meningkat bersamaan dengan banyaknya titik panas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Lawade Ali Hasan meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering maupun lahan perkebunan secara sembarangan. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api di sekitar semak dan lahan kering juga harus dihindari. Ali Hasan mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan mulai dari lingkungan rumah dengan memastikan kompor dan LPG telah padam sempurna, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari penggunaan listrik secara berlebihan.
4: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati, pertama pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan kering, kemudian jangan bakar lahan.
5: Lebih lanjut, Ali Hasan menyebutkan imbauan tentang pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau panjang.

0: kejadian-kebakaran setiap saat 1x24 jam kami buka hotline seperti itu. Terima kasih.
1: Selain pencegahan kebakaran, masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih dan menyiapkan penampungan air mandiri untuk kebutuhan darurat. APAR juga disarankan tersedia di rumah maupun tempat kerja untuk menangani kebakaran kecil secara cepat. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dukung pembinaan keterampilan napi, Wakil Wali Kota Bau-Bau dorong kemandirian warga binaan sebagai bekal pasca bebas. Wode Nurliani melaporkan.
3: Wakil Wali Kota Bau-Bau Wode Hamsinabolu menyatakan dukungan penuh terhadap program pembinaan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Bau-Bau. Sebagai bentuk dukungan, Wode Hamsinabolu turut membeli sejumlah hasil kegiatan ketahanan pangan yang dikembangkan warga binaan, diantaranya sayuran seperti sawi dan terung. Hamsina mengatakan, pemerintah kota juga telah memberikan dukungan dalam bentuk bantuan untuk menunjang kegiatan pembinaan, salah satunya berupa bibit ikan. Menurutnya, pembinaan keterampilan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan warga binaan agar memiliki bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.
4: Dan makanya di dalam masa pembinaan ini isinya ada pembinaan, bukan cuma tentu secara mental dan secara keagamaan juga ada pembinaan di sini, tetapi juga dibekali dengan keterampilan-keterampilan. Kami pun mengharapkan bahwa semakin banyak keterampilan di
3: dalam mendukung kegiatan warga binaan, Lapas Bau-Bau tidak hanya melakukan kegiatan pertanian konvensional, para napi juga mendapatkan edukasi mengenai budidaya hidroponik. Selain sektor ketahanan pangan, pembinaan kemandirian juga diarahkan pada pengembangan produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Lapas Bau-Bau menyelenggarakan pelatihan pembuatan sabun cuci piring berbahan ekstra jeruk nipis bagi warga binaan. Tidak hanya sabun cuci piring, warga binaan juga mengembangkan berbagai produk lainnya, seperti keripik singkong dan keripik pisang. Di bidang keterampilan teknis, warga binaan juga mendapatkan pelatihan pengelasan. Dari keterampilan tersebut, mereka mulai menghasilkan berbagai produk kerajinan, diantaranya meja dan kursi yang kemudian dipasarkan. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap keterampilan yang diperoleh selama menjalani pembinaan dapat menjadi modal bagi warga binaan untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri dan juga produktif setelah kembali ke masyarakat. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
2: Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Bupati Buton Selatan dorong percepatan konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur melalui dukungan pengembangan Bandara Beto Ambari dan akses jalan menghubungkan Bau-Bau dan Buton Selatan. Kembali Hairul Mulku melaporkan.
0: Sekalipun bandar udara di Bau-Bau, kita juga di Buton Selatan harus merasa memiliki.
1: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama pemerintah Kota Bau-Bau membahas penguatan konektivitas antar wilayah, khususnya transportasi udara, untuk mendukung mobilitas masyarakat dan percepatan pembangunan kawasan Kepulauan Buton. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, Sekretaris Daerah, berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Buton Selatan, Batauga, pada Rabu 19 Agustus 2026. Bupati Adios mengatakan penguatan transportasi udara menjadi kepentingan bersama karena wilayah Bau-Bau, Buton Selatan, Buton dan Buton Tengah memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu bahu-membahu menjaga keberlanjutan penerbangan, termasuk mempertahankan layanan pesawat Boeing yang selama ini melayani konektivitas wilayah tersebut.
0: Sekalipun bandar udara di Bau-Bau, kita juga di Buton Selatan harus merasa memiliki. Karena antara Bau-Bau dan Buton Selatan itu adalah salah satu kawasan yang tidak bisa kita pisahkan. Yang kedua adalah bagaimana menambah lebar itu tempat pendaratan dan menambah agar lapangan udara bisa kita tambah sampai dengan 400 sekian meter lagi. Jadi supaya benar-benar yang lain bisa juga masuk di Bau-Bau.
1: Selain sektor transportasi udara, pertemuan tersebut membahas pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya mempercepat konektivitas antar wilayah. Bupati mengatakan pembangunan jalan dengan lebar sekitar 30 meter dari kawasan Batalion 871 Lamaindo

0: akan menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur yang selanjutnya terhubung dengan wilayah Kota Baobab. Bupati menekankan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas pemerintah daerah karena konektivitas yang baik akan membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi dan mempercepat perubahan di daerah.
1: Infrastruktur itu pembangunan jalan lebar 30 meter dari batalion 871 sambung akan disambung oleh Kota Baobab. Yaitu bagian batalion atas yang dibangun antara kantor batalion dengan kantor bupati yang sekarang kita sudah bangun. Ya, karena apa? Karena daerah kita harus cepat kita bangun infrastruktur, jangan dulu yang lain-lain. Ya, supaya daerah kita ini bisa ada perubahan.
0: Kolaborasi antara pemerintah daerah di kawasan Kepulauan Buton dinilai penting untuk memastikan pembangunan transportasi dan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Kota Baobab, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, kita ke informasi yang terakhir. Bentuk ketahanan pangan keluarga. Pensiunan Kota Baobab sulap balkon jadi peternakan ayam petelur. Berikut mini feature bersama reporter RRI Baobab Ode Nurliani.
3: Nah, ini hanya sekedar 150 ekor, ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan, hiburan yang menguntungkan.
4: Setiap pagi sebelum matahari meninggi, suara koko ayam terdengar dari sebuah rumah di Jalan Erlangga, Kecamatan Murhum, Kota Baobab. Suara itu bukan berasal dari halaman belakang atau lahan peternakan yang luas, melainkan dari balkon lantai 3 sebuah rumah sederhana. Di tempat itulah Pemran menghabiskan hari-harinya setelah pensiun. Mantan kepala bidang peternakan yang pernah bertugas di Kabupaten Buton Tengah itu memilih tetap berkutat dengan dunia yang telah lama ia geluti. Bedanya kali ini bukan sebagai aparatur pemerintah, melainkan sebagai peternak ayam petelur. Balkon yang sebelumnya hanya menjadi ruang kosong kini berubah menjadi kandang bagi 150 ekor ayam petelur. Dari kandang sederhana itu, sekitar 120 butir telur dipanen setiap hari untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. Di tengah tingginya ketergantungan Kota Baobab terhadap pasokan telur dari luar daerah, langkah kecil Pemran justru menjadi bagian dari solusi. Selama ini, sebagian besar kebutuhan telur masyarakat Kota Baobab dipasok dari Sulawesi Selatan hingga Sidoarjo, Jawa Timur. Ketika distribusi terganggu atau permintaan meningkat, harga telur pun ikut melonjak. Saat Idul Adha lalu misalnya, harga telur sempat menembus Rp90.000 hingga Rp100.000 per rak. Kondisi itulah yang membuat Pemran melihat peluang sekaligus tantangan.
3: Masalah pemasaran tidak ada masalah karena kita masih supply dari luar. Jadi tidak ada masalah untuk produksi telurnya. Untuk
5: potensi begitu Pak ya?
3: Punya potensi pasar yang jelas dan masih kurang kita.
5: Iya.
3: Ya, 80% didatangkan dari Surabaya dan Makassar. Jadi 100.000 ekor lagi untuk ayam petelur seperti ini untuk kebutuhan Baobab masih insya Allah masih bisa.
5: Oke. Okay.
3: Masih bisa. Ini hanya sekedar 150 ekor, ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan.
4: Pengalamannya puluhan tahun di bidang peternakan membuatnya memahami bahwa peluang usaha ayam petelur di Baobab masih terbuka sangat lebar. Bagi Pemran, beternak ayam bukan semata mencari keuntungan. Ada kepuasan tersendiri ketika hasil usahanya ikut memenuhi kebutuhan masyarakat. Telur-telur yang dipanen setiap hari dijual langsung di warung miliknya dengan harga Rp2.000 per butir. Karena selalu segar, pelanggan pun terus berdatangan, bahkan sebagian besar pembeli kini menjadi pelanggan tetap. Yang menarik, hampir seluruh aktivitas peternakan dilakukan di lingkungan rumah tanpa mengganggu fungsi hunian. Ruang yang selama ini menganggur disulap menjadi kandang yang tertata rapi. Tak hanya menghasilkan telur, limbah peternakan pun dimanfaatkan, kotoran ayam dikumpulkan untuk dijadikan pupuk organik, beberapa tetangganya bahkan rutin datang mengambil untuk menyuburkan tanaman di pekarangan mereka. Usaha Pemran juga mendapat perhatian pemerintah Kota Baobab. Dinas Pertanian beberapa kali melakukan kunjungan untuk memberikan pembinaan dan masukan terkait pengembangan peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Baobab, Dr. Hewan Jusriati mengapresiasi langkah Pemran yang dinilai mampu menjadi contoh dalam membangun ketahanan pangan keluarga. Menurutnya saat melakukan peninjauan langsung, pengelolaan kandang dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun ia menegaskan, pola seperti ini lebih cocok diterapkan pada peternakan skala kecil. Yusriati mengungkapkan, jumlah peternakan ayam petelur di Kota Bau-Bau hingga kini masih terbatas. Tercatat hanya ada 4 usaha peternakan dengan total populasi sekitar 2.000 ekor ayam. Akibatnya, kebutuhan telur masyarakat masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi lokal, sehingga Bau-Bau masih bergantung pada pasokan luar daerah.
5: Sebenarnya itu kita apresiasi juga kalau yang mungkin sudah memanfaatkan lahan, memang bukan lahan pekarangan, tapi dia lahan rumah yang di lantai atasnya. Nah, itu termasuk kita apresiasi, memang bagus.
6: Berarti prinsipnya Bu, selagi kita masih bisa menjaga kebersihan, tidak masalah untuk usaha seperti ini ya Bu?
5: Sebenarnya, selagi kita membersihkan, kemudian juga kita ada alternatif lain supaya dia tidak bau. Nah, sebenarnya di mana saja bisa. Kalau untuk skala kecil, itu kan tergolong skala kecil itu, belum tergolong skala besar ya.
4: Hal senada disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin. Ia mengatakan pemerintah mendukung masyarakat yang ingin berusaha, termasuk di sektor peternakan selama tetap memperhatikan kaidah lingkungan. Menurutnya, hingga kini belum ada peraturan daerah maupun peraturan wali kota yang secara khusus mengatur limbah peternakan ayam petelur, namun setiap pelaku usaha tetap berkewajiban menjaga kebersihan, mengelola limbah dengan baik, dan memastikan aktivitas usahanya tidak mengganggu warga sekitar.
7: Ini dari sisi aturan regulasi khusus yang menangani masalah ini, terlebih kita tidak ada.
6: Untuk Pemkot belum ada begitu. Tapi prinsipnya kalau memang peternak mampu mengelola limbahnya itu dengan baik dan tidak menimbulkan bau, itu masih aman-aman saja gitu Pak.
7: Harusnya begitu. Ya, tentu kita pemerintah Kota Bau-Bau mendukung setiap pelaku usaha yang berusaha di Kota Bau-Bau, termasuk peternak ayam. Ya, itu prinsipnya. Tapi mereka harus mematuhi kaidah-kaidah lingkungan dalam pengelolaan usahanya mereka.
4: Baik. Bagi Pemran, kandang di lantai 3 rumahnya mungkin belum mampu memenuhi kebutuhan telur seluruh Kota Bau-Bau. Namun dari tempat sederhana itu, ia ingin menunjukkan ketahanan pangan bisa dimulai dari rumah sendiri. Ia berharap semakin banyak warga memanfaatkan pekarangan, balkon atau ruang kosong di rumah mereka untuk beternak ayam petelur. Jika dilakukan bersama-sama, langkah kecil tersebut diyakini mampu mengurangi ketergantungan Bau-Bau terhadap pasokan telur dari

Pendengar sebelum Warta Keton pagi ini kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang atau El Nino yang meningkatkan risiko kebakaran dan menurunkan cadangan air baku. Dukung pembinaan keterampilan api, Wakil Wali Kota Bau-Bau dorong kemandirian warga binaan sebagai bekal pasca bebas. Demikian Warta Kepton pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk informasi kami lainnya. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rina, selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah Anda, lingkungan yang bersih dan asri adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga bersama. Sayangnya masih banyak yang belum sadar, membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanam kembali. Itu semua merusak rumah kita sendiri. Lingkungan yang rusak membawa bencana, banjir, tanah longsor, dan cuaca yang tidak menentu. Tapi kita tetap bisa berbuat sesuatu. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, tanam salah satu pohon di halaman rumahmu. Alam kita akan menjaga kita jika kita menjaga lebih dulu. Mari kita rawat bumi ini demi masa depan kita dan generasi yang akan datang.

97,8 MHz pendengar RRI Bobo untuk kebersamaan kita di pagi hari ini bersama saya Rizka. Ada beberapa informasi pendengar yang bakal Rizka hadirkan tentunya untuk menemani kebersamaan Anda di pagi hari ini. Baik. Pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri yang diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI. Kodari menuturkan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026 yang pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program ini memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi di dalam negeri. Negara-negara dunia menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan tinggi dari berbagai negara yang bekerja sama dengan program beasiswa Garuda yang terbanyak yaitu di Australia. Melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka dunia, ini dilakukan melalui 7 skema program persiapan SAT, Scholastic Assessment Test, dan International English Language Testing System. Selain itu juga skema program penguatan bahasa asing sesuai dengan negara tujuan beasiswa Garuda, pelatihan personal branding dan penulisan esai, skema fasilitas pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia, serta penguatan riset kolaboratif STEM dengan mitra perguruan tinggi negeri.

kita ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Indonesia berwarna merah putih, ternyata di balik warna bendera merah putih itu memiliki makna dan filosofinya loh. Jadi bukan sekedar warna saja. Seperti yang biasa kita pelajari di sekolah, kita diajarkan mengenai makna filosofis dari warna merah dan putih itu sendiri, yang dimana warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa di balik makna tadi itu ada loh sejarah dan budaya yang mengatakan bahwa warna merah putih itu sudah dipakai jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir dari berbagai sumber sejarah dan peninggalan masa lampau, terbukti bahwa warna merah putih telah digunakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti tertua tertuang dalam prasasti Kudadu bertahun 1294 Masehi yang mencatat bahwa pasukan kerajaan Kediri telah mengibarkan panji berwarna merah dan putih dalam pertempuran. Selanjutnya, hal senada juga tertulis dalam kitab Pararaton dan juga di dalam kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapanca yang ditulis tahun 1365 Masehi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam penerbitannya resmi berjudul Kisah Merah Putih menegaskan bahwa warna merah dan putih telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan besar, khususnya Majapahit, yang menjadikan panji berwarna merah putih sebagai lambang kejayaan.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama pemerintah Kota Bobo membahas penguatan konektivitas antar wilayah. Ini mengenai transportasi udara ya, yang mendukung mobilitas masyarakat. Dan percepatan pembangunan di kawasan Kepulauan Buton. Pembahasan ini berlangsung dalam pertemuan Wali Kota Bobo Yusran Fahim bersama Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, Sekretaris Daerah Kepala Bandara Betuambari, Asisten Sekda, Kepala BKAD dan Kepala Dinas PUPR di Rumah Jabatan Bupati Buton Selatan. Penguatan transportasi udara ini menjadi kepentingan bersama ya, karena wilayah bau-bau Buton Selatan, Buton, Buton Tengah, itu memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintah daerah perlu bahu-membahu menjaga keberlanjutan penerbangan, termasuk mempertahankan layanan pesawat Boeing yang selama ini melayani konektivitas wilayah tersebut. Keberadaan Bandar Udara Betuambari merupakan aset bersama yang manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat di kawasan Kepulauan Buton, termasuk Buton Selatan ya. Jadi pembangunan jalan dengan lebar sekitar 30 meter dari kawasan Batalion 871 Raja Lamaindo ini akan menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur yang selanjutnya terhubung dengan wilayah Kota Bau-Bau. Pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas pemerintah daerah ya, karena konektivitas yang baik akan membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi dan juga tentu percepatan perubahan di daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah di kawasan Kepulauan Buton dinilai penting untuk memastikan pembangunan transportasi dan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi saling terhubung dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

0: Budaya Indonesia itu beraneka ragam dan berasal dari berbagai suku di penjuru tanah air. Aceh dengan tari saman, Jawa dengan upacara tedaksiten, Buton dengan benteng terluas di dunia, Papua dengan bakar batu, dan masih banyak lagi kebudayaan di Nusantara kita yang tak terhitung jumlah dan nilainya. Seharusnya kita bangga dengan apa yang kita punya, bukannya malu ataupun malah mengikuti budaya luar. Banggalah dengan budaya daerah, banggalah dengan Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan Radio

Tahukah Anda, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra mengklaim bahwa 4 karya budaya Sultra saat ini telah menjadi warisan budaya Indonesia. Keempat karya budaya Sultra itu adalah unsur atau karya budaya Kalosara dari etnik Tolaki, Kabati dari etnik Buton, Lariyangi dari etnik Buton, dan Kahati dari etnik Muna. Empat karya budaya Sultra itu resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia dari 77 karya budaya di 33 provinsi dalam sidang penetapan WBTB 14 sampai 16 November 2013 di Jakarta. Pencapaian ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah, akademisi, seniman, lembaga adat budaya, terutama masyarakat pemilik budaya dalam menjaga kelestarian unsur budaya itu. Dengan penetapan 4 karya budaya lokal menjadi warisan budaya Indonesia tersebut, maka wajib mendapat perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan oleh semua pemangku kepentingan di daerah.

Tembahavula. Tembahavula adalah tradisi masyarakat suku Muna yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Masyarakat suku Muna yang mendiami Pulau Muna dan anak-anak Pulau Muna telah menjadikannya warisan turun-temurun yang dilakukan generasi demi generasi. Allahu Akbar. Kata Tembahavula berarti menaikan doa. Doa yang dinaikkan biasanya adalah doa ucapan syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh berkah dan makrifat melalui ritual Tembahavula. Tradisi ini dimulai dengan membacakan ayat suci Al-Quran oleh imam masjid atau yang sering disebut moci. Tersedia juga tudung yang dibungkus dengan kain putih. Dalam tudung tersebut, tersedia makanan-makanan khas daerah suku Muna yang nantinya siap disantap bersama setelah doa selesai. Tradisi Tembahavula telah sejak dulu dilaksanakan sejak ajaran Islam mendarat di Kepulauan Muna.

petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Dikutip dari laman BMKG, petir merupakan gejala listrik alami dalam atmosfer bumi yang tidak dapat dicegah dan terjadi akibat lepasnya muatan listrik baik positif maupun negatif yang terdapat di dalam awan. Petir hanya terjadi pada awan yang sudah mencapai taraf matang. Awan yang sudah mencapai taraf matang secara umum akan membentuk dua batas lapisan utama elektrifikasi. Pada bagian atas terkonsentrasi medan listrik positif sebagai akibat adanya proses konveksi updraft yang menyebabkan awan bergerak ke atas dan melebihi tingkat pembekuan hingga menjadi kristal-kristal es. Bagian bawah terkonsentrasi medan listrik negatif sebagai akibat adanya proses konveksi downdraft yang menyebabkan butiran-butiran es yang lebih berat bergerak ke bagian bawah awan.

Inflasi dan deflasi adalah dua konsep ekonomi yang berlawanan. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, sedangkan deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus.

0: 人生嫌や。来世は東京のイケメン男子にしてください。
1: まだこの世界は。
2: Tahukah Anda, di Jepang ada tradisi unik bernama Hanami. Hanami yaitu menikmati keindahan bunga sakura yang sedang mekar. Nah, biasanya dilakukan di musim semi dan masyarakat akan juga berkumpul di bawah pohon sakura untuk makan bersama, berbincang maupun juga menikmati keindahan alam. Tradisi ini juga bukan sekedar piknik, tapi juga cara untuk merenung tentang keindahan hidup yang sementara seperti bunga sakura yang hanya mekar sebentar.

Potensi hasil perikanan lokal di Desa Buniatiro, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton terus didorong agar tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Upaya ini dilakukan tim dosen Universitas Muslim Buton melalui program pengabdian kepada masyarakat Hibah Kemendiktisaintek tahun 2006 yang mengusung skema pemberdayaan berbasis masyarakat luat ruang lingkup pemberdayaan kemitraan masyarakat. Tentu program ini bertajuk pemberdayaan kelompok PKK Buniatiro melalui digitalisasi dan inovasi kemasan produk lokal ikan katowo yang menyasar kelompok PKK Buniatiro yang beranggotakan 13 orang. Proses produksi maupun pemasaran belum optimal, selain kemasan yang belum sepenuhnya mampu meningkatkan daya tarik konsumen, pencatatan biaya produksi dan hasil penjualan juga belum dilakukan secara sistematis. Dalam pelatihan tersebut juga ya, pendengar, anggota PKK mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan ikan katowo secara lebih terstruktur, mulai dari kebersihan, mutu produk, teknik pengapasan, pengesapan, penirisan, penimbangan, penyimpangan, hingga pengemasan, pemasaran. Jadi penguatan manajemen usaha juga dilakukan melalui pelatihan pencatatan bahan baku ya, biaya produksi, hasil penjualan, arus kas dan keuntungan. Dengan pencatatan sederhana tersebut, kelompok diharapkan mampu mengetahui perkembangan usaha secara lebih terukur.

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

Uganda, negara yang memiliki keragaman budaya paling banyak, yaitu Uganda, menduduki puncak daftar negara paling beragam di dunia. Dengan populasi lebih dari 49 juta, Uganda yang terletak di Afrika Tengah merupakan rumah bagi populasi yang sangat beragam, dengan beragam kelompok etnis dan bahasa yang digunakan.

Tahukah Anda, di Jepang ada tradisi unik bernama Hanami. Hanami yaitu menikmati keindahan bunga sakura yang sedang mekar. Nah, biasanya dilakukan di musim semi dan masyarakat akan juga berkumpul di bawah pohon sakura untuk makan bersama, berbincang maupun juga menikmati keindahan alam. Tradisi ini juga bukan sekedar piknik, tapi juga cara untuk merenung tentang keindahan hidup yang sementara seperti bunga sakura yang hanya mekar sebentar.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kita ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.